0: Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
1: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, berdasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Berdasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
2: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
1: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
3: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2041,3 triliun. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini, di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami, itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang, atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
1: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau DUDIKA untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing, baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi, model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
5: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
6: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Karen Kopan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah meningkatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
4: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
0: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air, sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
8: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
7: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
9: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutlah. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
7: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ana Kusuma melaporkan.
0: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Melato menyampaikan laporan selengkapnya.
10: Kan tinggal bupati selalu wasit modal untuk menentukan daerah. Dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
11: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indra Supriyati saat dijumpai di kantornya. Indra mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
12: Ini sama, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
13: Lumayan, tapi saya kecekal
12: sepada direktur mesti tidak hanya harus tetap.
11: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik model KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
10: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan, kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
11: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman, meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang, melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
14: Laporan khusus.
15: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
16: pemerintah mengklaim PDB, kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya, jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
15: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
16: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026, atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan Salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
14: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan bersama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
16: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
17: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
16: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara. Karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi. Salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara.
17: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
0: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
18: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah. Sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik, daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan, apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
19: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas, menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18.000 ya kalau nggak salah.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan, posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan

0: ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang, terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah, setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan.

dan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hedi,

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine. Kanal ini

0: Pendengar, cuaca cerah dan deburan ombak pagi itu membuat suasana Pasar Bosnik tampak berbeda. Di tengah aktivitas jual-beli masyarakat, puluhan karung berisi sampah plastik tiba dari Pulau Oli. Sebanyak 38 karung dengan total berat 145 kg diangkut dan diserahkan kepada Bank Sampah ARB Biak untuk didaur ulang. Aksi ini menjadi bagian dari gerakan Trash Hero yang terus mengampanyekan lingkungan bebas sampah plastik di Kabupaten Biak Numfor, Papua.
1: Aksi kami yang ke-186 untuk Trash Hero, kami lakukan aksi bersih-bersih sampah di Pasar Bosnik, tapi juga kami launching mobilisasi sampah plastik sekali pakai yang bisa didaur ulang dari Pulau Owi ke Bosnik yang dijemput oleh pihak Bank Sampah ARB Biak. Nah, kami berterima kasih karena sampah yang kami kumpul, khususnya yang didaur ulang, bisa diterima oleh pihak Bank Sampah. Untuk hari ini, kami muat atau angkut 38 karung dengan total beratnya 145 kilo.
0: Itulah cuplikan suara dari Ketua Komunitas Trash Hero Biak, Jack Rombekwan. Ketika ditemui RRI, Jack Rombekwan mengatakan nilai utama bukan terletak pada harga jual sampah yang berhasil dikumpulkan. Namun yang lebih penting adalah memastikan sampah plastik tidak berakhir di laut dan merusak lingkungan pesisir.
1: Kami bukan lihat dari berapa nilai rupiahnya, bukan. Tapi bagaimana total sampah yang terkumpul yang bisa kami setor ke pihak Bank Sampah. Karena sangat disayangkan kalau itu terdampar di pesisir pantai dan laut, khususnya di Pulau Owi dan pulau sekitarnya, itu akan merusak ekosistem yang ada di wilayah pesisir Kepulauan Padaido.
0: Pendengar, Kepulauan Padaido dikenal memiliki potensi wisata bahari yang besar. Keindahan laut, pantai, dan terumbu karangnya menjadi daya tarik wisatawan. Namun ancaman sampah plastik terus membayangi kawasan ini. Menurut Jack Rombekwan, sebagian besar sampah yang ditemukan merupakan sampah kiriman yang terbawa arus laut dari berbagai wilayah pesisir.
1: Rata-rata ancaman terbesar yang ada di Kepulauan Padaido, bahkan lebih khusus di Pulau Owi, itu adalah sampah kiriman yang berdatangan dari berbagai tempat, yang juga tentunya pasti dari wilayah pesisir kota Biak.
0: Kesadaran masyarakat menjadi kunci utama. Laut bukan tempat pembuangan akhir sampah. Apa yang dibuang hari ini bisa kembali dalam bentuk pencemaran yang merusak ekosistem dan mengganggu sektor pariwisata di masa depan. Karena itu, Trash Hero terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI Polri, sektor swasta, hingga masyarakat. Gerakan ini juga mendapat dukungan dari Bank Sampah ARB Biak yang menjadi mitra dalam menerima dan mengelola sampah daur ulang dari pulau-pulau sekitar.
1: Kami terus berkomitmen dengan membangun kolaborasi dengan lintas sektor, baik pemerintah, TNI Polri, swasta, dan masyarakat. Kami berkolaborasi dengan tujuan untuk menjaga bumi bebas dari sampah plastik.
0: Selain menerima sampah plastik, Bank Sampah ARB juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Harga beli sampah plastik berkisar Rp1.500 per kilogram dan bisa lebih tinggi jika sudah dipilah berdasarkan jenisnya. Namun, lebih dari sekedar nilai ekonomi, gerakan ini juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda. Di Pulau Owi, anak-anak pun turut terlibat dalam kegiatan membersihkan pantai. Salah satunya, Alicia, siswa SMP berusia 13 tahun.
2: Alicia, SMP kelas 2. Mari papa, mama, kakak, tante dong, jangan buang sampah ke laut. Karena laut bukan tempat sampah.
0: Adapun berbagai harapan yang sama disuarakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam aksi menjaga Biak tetap bersih, indah, dan menjadi destinasi wisata yang membanggakan. Karena menjaga laut dari sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas tertentu, melainkan tanggung jawab bersama. Dari Pasar Bosnik, Kabupaten Biak Numfor, inilah semangat kolaborasi menjaga laut dan pesisir Papua tetap bersih dari sampah plastik. Bersama komunitas Trash Hero Biak, laut bersih, Biak berseri. Saya Eta Rungevur, Syawiman, Pasumasa.

0: testimoni debar Piala Dunia RRI bersama teman-teman Asrama Bina Mitra Biak.
1: Saya mewakili teman-teman itu semua mengucapkan terima kasih buat LPP RRI. Mungkin ke depannya ini terus kita ditelegalakan, bahkan mungkin lebih baik lagi dari ini.
2: Pemain favorit saya Prancis.
1: Pemain favorit Kylian Mbappé. Saya selama ini ikuti Piala Dunia lewat TV, cuma kurang begitu menyentuh tertentu karena di TV itu kan pakai bahasa asing, bahasa Inggris. Tapi untuk setahun ini saya sangat puas
3: berkat dukungan LPS RRI yang tersedia untuk siarkan untuk Piala Dunia kali ini, sehingga dari awal sampai akhir saya bisa dengar jelas karena itu pakai bahasa kita sendiri.
0: Dengarkan terus pertandingan Piala Dunia 2026 bersama RRI.

sama adalah mutlak. Jangan main kalau tak punya otak. Emosi harus ditekan. Kalah menang pemain yang menang tukang.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine.

0: Banyak dong.
1: Kawan, malam nanti kita pesta ya. Asik tuh.
2: Pesta apa, kawan?
1: Itu tuh, kita seram dapur rumah ini, lalu kita sebarkan antivirus di rumah ini.
2: Berarti, kita tidak perlu menggigit manusia, kan? Tapi kita sebarkan kotoran dan air kencing tikus biar terhirup oleh manusia dan masuk ke paru-paru.
1: Tunggu dulu. Jangan panik. Ada satu fakta unik yang melegakan. Hantavirus ini tidak bisa menular dari satu manusia ke manusia lainnya. Mari kita selalu bersihkan rumah kita, pakai sabun dan karbol. Dan jangan lupa tutup semua lubang tikus.

Siapa bilang ungu itu warna janda? Jangan salah stigma dulu. Tahu nggak, warna ungu termasuk kasta warna paling tinggi dibandingkan warna lainnya. Zaman dahulu, warna ungu adalah warna yang sangat istimewa. Harga dari pewarna ungu sangat mahal, dan kalaupun punya uang untuk membeli pewarna ungu, belum tentu kita masuk dalam golongan orang-orang yang boleh menggunakan warna ungu. Sejak zaman kerajaan Romawi, Mesir, dan Persia, ungu adalah warna yang berhubungan dengan keluarga kerajaan. Warna ungu juga berhubungan dengan spiritualitas dan kesucian, sehingga kaisar, raja, dan ratu yang menggunakan warna ungu dianggap sebagai keturunan atau bahkan jelmaan para dewa. Bahkan di Inggris pada zaman Ratu Elizabeth di tahun 1558 hingga 1603, sebuah hukum yang disebut Sumptuary Laws mengatur penggunaan warna, karena tidak semua warna bisa digunakan semua orang. Di mana warna emas, perak, merah crimson, biru indigo, violet, bahkan putih dan hitam murni hanya boleh digunakan oleh para bangsawan. Sementara itu, warna ungu ternyata punya derajat yang lebih tinggi lagi.

0: Kak, siapin apa tuh?
1: Siapin bekal buat sekolah besok.
0: Kan besok dikasih uang jajan sama mama. Bisa jajan di sekolah kan?
1: Mending uang jajannya ditabung, Dek. Kita siapin bekal dari rumah saja. Lebih sehat dan terjamin kebersihannya.
0: Memangnya kalau jajan di luar gak sehat ya, Kak?
1: Ya, gak semua jajanan itu tidak sehat. Tapi harus hati-hati juga kalau jajan, karena banyak makanan, cemilan, bahkan minuman yang mengandung pemanis buatan, pewarna, bahkan pengawet. Semuanya itu bisa berbahaya untuk kesehatan kita kalau terus-menerus kita konsumsi. Kalau bawa bekal, nah uang jajanmu kan bisa ditabung.
0: Kalau gitu kakak bantu siapin bekal buat Ade juga ya kak.
1: Yuk sini, mama tadi belikan roti buat sarapan besok. Bisa kita bikin roti bakar buat bekal sekolah besok.

0: Waktunya Kentongan.
1: Untuk mengetahui keadaan cuaca di suatu tempat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, biasanya banyak orang yang membutuhkan perakiraan cuaca agar dapat mempersiapkan diri sebelum keluar rumah. Sebab keadaan cuaca bisa berubah setiap saat. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti matahari, awan, hujan, angin, dan suhu udara. Perakiraan cuaca sendiri bisa didapatkan melalui radio, televisi, koran, atau bahkan ponsel. Di Indonesia, perakiraan cuaca dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Perakiraan cuaca BMKG ini dilakukan oleh seorang perakirawan cuaca atau forecaster dengan menggunakan berbagai alat canggih. Perakirawan cuaca juga mengandalkan pengetahuan mengenai atmosfer yang memadai. Selain itu, diharuskan memperhitungkan semua hal yang menjadi unsur pembentuk cuaca, misalnya sinar matahari, suhu, kelembaban udara, tekanan udara, angin, curah hujan, dan juga awan. Dengan demikian, perakiraan cuaca selama satu hari atau bahkan seminggu ke depan bisa disebarluaskan dan diketahui oleh masyarakat. Biak siang ini, biak

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasi. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasi. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasi? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasi?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasi, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasi untuk Indonesia.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penerjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Baik, pendengar pukul 11.01 menit waktu Indonesia Timur, saat ini Anda masih bersama kami di Prosata RRI Biak, dan selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, kami hadirkan Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahfud MD menginformasikan program dana bantuan untuk pensiun tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan akun TikTok resmi milik Mahfud MD, @MahfudMDOfficial. Dalam video tersebut, Mahfud menyampaikan mengenai akun TikTok barunya yang dibuat pada tahun 2023. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Mahfud pada unggahan terdeteksi sebagai Artificial Intelligence AI generatif dengan probabilitas 97,8%. Sekian Cek Fakta Hoax Mahfud MD informasikan program dana bantuan pensiun 2026 yang kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI. Ayo cermat memilih informasi.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Sudah pukul 11.08 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Kita bersama di TTS Titip Tembang Siang untuk edisi hari ini Senin di 20 Juli 2026. Kebersamaan kita nanti hingga pukul 11.55 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, silakan untuk Anda mau bergabung di TTS untuk siang ini. Seperti biasa di 0822-5163-4612. Silahkan bisa request lagu atau juga yang mau kirim-kirim salam ya di siang ini di kebersamaan kita TTS Titip Tembang Siang.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser

Ya, pendengar, pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Kita masih bersama di TTS Titik Tembang Siang. Sambil menantikan Anda yang mau bergabung, ya, saya bacakan informasi ke ruang dengar Anda pendengar yang kami kutip dari laman rri.co.id. Pembukaan turnamen sepak bola terbuka dan Menhanut Pasgat Cup 2026 ini berlangsung di Stadion Cendrawasih Biak Numfor pada Minggu 19 Juli 2026. Kegiatan pembukaan dipimpin langsung Komandan Resimen Hanut 3 Pasgat, Kolonel Pas Anang Baskoro SPD selaku Inspektur Upacara. Turut hadir dalam acara ini antara lain Asops Kosek 3, Kolonel Penerbang Zain MAP, Asren Kodau 3, Kolonel Penerbang Asri Effendi, Kadister Lanut MNA, Kolonel Pas Baharudin SPD, Kadispora Biak Numfor Arius Mirino Esos, Kadis Bapenda Biak Numfor, Sjors E. Krey SEMM, serta Kepala Departemen Kredit Bank Papua Peli Ayumi. Turnamen ini mengusung tema Turnamen dan Menhanut Paskas Cup 2026 sebagai ajang lahirnya talenta muda pesepak bola profesional yang menjunjung tinggi sportivitas guna memajukan sepak bola di daerah Supiori dan sekitarnya. Dikatakan Kolonel Pas Anang Baskoro, kegiatan ini diselenggarakan sebagai wadah penyaluran bakat dan minat masyarakat dalam olahraga sepak bola. Tujuan utamanya adalah mencari serta mengembangkan potensi pesepak bola daerah Supiori dan sekitarnya sehingga kelak mewakili wilayah ini pada berbagai ajang kompetisi tingkat regional maupun nasional. Ia menyampaikan bahwa ajang ini bukan sekedar pertandingan untuk mencari juara semata. Lebih dari itu, turnamen ini menjadi sarana mempererat silaturahmi, memperkokoh persatuan, serta membangun karakter generasi muda yang tangguh, disiplin, sportif, dan pantang menyerah. Kehadiran Resimen Hanut Paskas yang baru saja diresmikan Bapak Presiden Republik Indonesia pada awal tahun ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat dalam memperkuat sistem pertahanan udara nasional. Dikatakan, kami juga berkomitmen mendukung terciptanya keamanan wilayah serta mensukseskan berbagai program pembangunan pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Komandan Resimen Hanut 3 Pasgat ini juga menghimbau seluruh peserta, wasit maupun penonton untuk menjaga sportivitas dan keamanan selama turnamen berlangsung. Kepada para pemain, ia meminta untuk tampil maksimal namun tetap menghormati lawan dan keputusan wasit. Bagi para supporter, ia mengajak untuk memberikan dukungan secara positif dan menjauhi segala bentuk provokasi yang dapat merusak persaudaraan. Turnamen ini digelar selama 21 hari mulai 19 Juli hingga 8 Agustus 2026 dan akan diikuti oleh 16 tim sepak bola. Kegiatan ini juga merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-79 Korps Pasukan Gerak Cepat Paskas tahun 2026. Satu informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id, Turnamen Sepak Bola dan Menhanut Pasgat Cup 2026 resmi dibuka, lahirkan atlet muda.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi.

Let's get the beat. Satu dari Dearly sudah mengantarkan kita pukul 11.51 menit waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, Hari Catur Internasional diperingati setiap tanggal 20 Juli sebagai bentuk penghormatan terhadap olahraga dan permainan strategi yang telah berkembang selama berabad-abad. Ya, peringatan ini bertepatan dengan hari berdirinya Federasi Catur Internasional pada 20 Juli 1924 di Paris. Sejak 1966, Hari Catur Internasional dirayakan oleh komunitas catur dunia dan pada 2019 Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini secara resmi menetapkan tanggal tersebut sebagai World Chess Day. Melansir laman National Today, peringatan Hari Catur Internasional menjadi momentum untuk mempromosikan catur sebagai sarana meningkatkan kemampuan berpikir kritis, konsentrasi, kreativitas, dan pengambilan keputusan. Berbagai negara menggelar turnamen, pelatihan, hingga pertandingan persahabatan yang melibatkan pemain dari berbagai usia. Federasi Catur Internasional ini juga mengajak komunitas catur di seluruh dunia untuk menyelenggarakan kegiatan yang inklusif dan memperkenalkan permainan catur kepada lebih banyak masyarakat. Di Indonesia, antusiasme terhadap olahraga catur terus berkembang, baik melalui kompetisi tingkat daerah maupun nasional. Sejumlah sekolah dan komunitas juga mulai menjadikan catur sebagai bagian dari kegiatan ekstrakurikuler untuk melatih kemampuan berpikir logis dan membangun karakter peserta didik. Kehadiran platform digital turut memperluas akses masyarakat untuk belajar dan bertanding secara daring dengan pemain dari berbagai negara. Melalui peringatan Hari Catur Internasional, masyarakat diharapkan semakin mengenal manfaat catur yang tidak hanya sebagai olahraga kompetitif, tetapi juga sebagai media pendidikan dan pengembangan karakter. Semangat sportivitas, kesabaran, serta kemampuan menyusun strategi ini menjadi nilai-nilai yang terus diwariskan melalui permainan yang dikenal sebagai Game of Kings ini. Satu informasi, Hari Catur Internasional diperingati setiap 20 Juli yang kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi

Baik pendengar, kami cukupkan kebersamaan kita di kebersamaan TTS Titip Tembang Siang untuk siang ini. Dan selanjutnya untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami hadirkan musik religi islami jelang dikumandangkan azan duhur nanti pada pukul 12.06 waktu Indonesia Timur.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

0: Baik, mendengar kaum muslimin dan muslimat, kami cukupkan rangkaian musik religi islami ke ruang dengar Anda. Dan mendengar, saat ini sudah pukul 12:14 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya dalam ruang info layanan masyarakat di siang ini, pendengar, ke ruang dengar Anda kami bacakan satu pengumuman berasal dari PT PLN Persero P3 Biak. Diumumkan kepada para pelanggan PT PLN Persero P3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Halo warga Biak, ingat ya, bayar listrik tepat waktu sebelum tanggal 20. Kalau telat, bisa kena denda, bahkan listrik diputus sementara atau bongkar rampung atau dimigrasi ke KWH meter prabayar token. Nggak mau kan rumah gelap gulita? Tenang, cara bayarnya gampang banget. Cukup lewat aplikasi PLN Mobile, ATM, minimarket, atau loket resmi terdekat seperti kantor pos dan PPOB lainnya. Jadi, jangan tunggu lagi. Bayar listrik tepat waktu terhindar dari resiko pemutusan sementara sebelum tanggal 20. Program Gelegar PLN Mobile 2026 hadir kembali. Tetap tenang, bisa menang. Periode sampai 31 Desember 2026. Dapatkan mobil listrik, motor listrik, smartphone, dan gadget favorit, voucher listrik jutaan rupiah. Cukup dari satu aplikasi PLN Mobile. Semakin sering kamu transaksi, semakin besar peluang menang. Yuk download dan transaksi sekarang di PLN Mobile, jangan sampai ketinggalan. Dan sekian pendengar untuk ruang info layanan masyarakat siang ini. Satu pengumuman yang kami bacakan ke ruang dengar Anda dari PT PLN Persero UP3 Biak.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Baik, pendengar, pukul 12.40 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini kami hadirkan rangkaian lagu-lagu daerah dalam cerita budaya untuk siang ini nanti hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan ikuti bersama Dinamika Olahraga.

0: dengerin. Joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dia teh pareum listrik. Yeh, yeh, Bapak gaduh lilin Neng.
1: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
0: Oh, senter. Senter oke aja atuh Neng.
1: Oh bukan Pak, bukan.
0: Aduh,
1: bukan senter.
0: Atuh.
1: Tapi lampu tempel Bapak. Aduh, tempel. Apa ya bahasa Sundanya? Oh iya, cempor Pak, cempor.
0: Oh, cempor. Aya tuh Neng, cempor mah.
2: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.

pendengar, kami akhiri rangkaian lagu-lagu daerah ke ruang dengar Anda. Selanjutnya kita akan ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Spanyol raih gelar juara dunia usai taklukan Argentina di final Piala Dunia 2026. Fajar Fikri juara ganda putra Jepang terbuka 2026. Timnas voli Indonesia finish sebagai runner-up pada ajang CIF Cup 2026 leg pertama. Tim nasional bola basket U18 putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams.
2: Let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja, Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
4: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente.
3: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan, serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka. Jadi merupakan sebuah kebahagiaan.
4: Felicidad, muchas gracias.
3: Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
5: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, 3 pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun Pau Cubarsí serta kiper Unai Simon sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro Williams.

0: timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
1: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Spanyol Unai

0: peluit panjang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
1: Bueno, todavía masih mirando un poco.
2: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
1: De la locura que hemos hecho hoy.
0: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsih sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Nia Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara

0: Mendengar kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola, sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerja sama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatannya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan, dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama dalam musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka, sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang diantaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
3: Supri ya namanya.
4: Pak Supri ya, gimana kan dari acara ini, Pak? Jualan laris kan?
3: Jadi alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Ya, persiapannya kalau gue satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap.
6: Ya.
5: Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
6: Iya,
4: luar biasa.
6: Benar.
5: Argentina.
6: Ya.
1: Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Kufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Penghasilannya lebih meningkat pesat lah karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix. Chased all the way home by Charles.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy. It was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang. Ini hasil yang luar biasa. Kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu pendengar dari lintasan balap sepeda Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solajon kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France.

0: tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
1: Just towards myself, everybody around me, it's yeah, just me, it means a lot. It means a lot.
2: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di Cina Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Dan semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nurwidianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket, di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Bim, kecilin dulu musiknya ya.
1: Duh, kenapa?
0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukkan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Programa 3 Radio Republik Indonesia.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Deep. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pukul 13.52 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini pendengar kita bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita nanti hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Beberapa lagu-lagu dangdut sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di kebersamaan siang ini di Pro Dangdut pendengar. Yang sedang menjalankan aktivitas hingga saat ini, mudah-mudahan tetap semangat ya menjalankan aktivitasnya untuk edisi hari ini di awal pekan Senin 20 Juli 2026. Didukung dengan cuaca yang cerah siang ini, mudah-mudahan semua aktivitas berjalan dengan lancar. Baik pendengar, untuk Anda mau bergabung seperti biasa di 0822-5163-4612 request lagu dangdut. Nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Silahkan untuk Anda mau bergabung melalui line telepon atau bisa kirimkan pesan chat Anda. Sekali lagi di 0822-5163-4612.

0: Iya tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Halo?
1: Rin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, makan Bang.
2: Pro 1.

0: Ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu, ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi, yang juga menjual makanan sejenis, namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia, biar menyampaikan buletin edisi Senin 20 Juli 2026. Adapun topik utama buletin di antaranya. Usai libur panjang semester genap tahun ajaran 2025-2026, SPPG Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi Wapnor kembali menyalurkan program makan bergizi gratis MBG. MPLS Eagle Kids Biak 2026 penuh edukasi dan fokus pembentukan karakter. Itulah topik utama buletin kali ini. Inilah buletin berita selengkapnya dibacakan Amanda Loli. Usai libur panjang semester genap tahun ajaran 2025-2026, SPPG atau Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi Wapnor kembali menyalurkan program makan bergizi gratis MBG. Tri Rian melaporkan.
1: Usai libur panjang semester genap tahun ajaran 2025-2026, SPPG atau Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi Wapnor kembali menyalurkan program makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah satuan pendidikan yang ada di Biak mulai Senin 20 Juli 2026. Satuan pendidikan sasaran tersebut diantaranya PAUD KB Betesda, TK Ade Irma, TK Hang Tua, TK Maranata, SD Negeri Samau, SD Impres Aru, SD IPK 2A, SD IPK 2B, SD IPK 1 Romainum, SD Impres Broku, SD Impres Saramom, dan SMP IPK Eva Tawapnor. Selain itu juga menyasar rapat posyandu di lingkup Wapnor Biak. Kepala SPPG Wapnor Biak, Yuwanita Kristanto, mengungkapkan pelaksanaan pendistribusian MBG ini dilakukan secara bertahap sebab masih menunggu pemutakhiran data akhir dari pelaksanaan penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027.
2: Harapan saya MBG ini bisa membantu siswa-siswi untuk tetap fokus dalam belajarnya, meskipun kita hanya support makanan satu kali satu hari, tapi saya besar harapan saya ada manfaat yang diterima oleh siswa-siswi dan juga untuk masyarakat sekitar dapur. Kita puji syukur ya, alhamdulillah bisa menerap sekitarnya 37 untuk pekerja di sekitar dapur. Lalu untuk siswa-siswi, harapan saya tetap bisa fokus belajar untuk makan siangnya biar kita yang support, meskipun hanya untuk satu kali makan.
1: Selanjutnya, Yuwanita berharap program MBG ini memberikan dampak langsung bagi anak-anak sehingga dapat meningkatkan asupan nutrisi dan tumbuh kembang fisik. Sementara itu, salah satu guru di SD PK 2A, Linda Kapitana, sekaligus koordinator MBG di sekolah tersebut, mengaku pelayanan MBG di sekolahnya hingga saat ini belum mendapat kendala yang berarti. Ia mengungkapkan sebanyak 108 siswa di sekolah itu menyambut antusias hadirnya program MBG ini.
3: Pelayanannya juga, makanannya juga tidak pernah keracunan. Terus sebelum dikonsumsi anak-anak, kita pemeriksaan dulu menunya. Kalau menunya aman untuk dikonsumsi, baru kita kasih ke anak-anak.
1: Salah satu siswa Herman, kelas 4 di SD YPK 2A, mengaku senang dengan menu yang disajikan untuk MBG hari ini. Menurutnya makanan yang disediakan enak dan membuatnya semakin bersemangat untuk belajar.
4: Sayur, ayam, tempe. Kasih Herman.
1: Untuk diketahui, MBG atau makan bergizi gratis merupakan program prioritas nasional yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 2025 lalu. Program ini bertujuan untuk memberikan makan bergizi secara gratis kepada anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui di seluruh Indonesia.
0: MPLS Eagle Kids Biak 2026 penuh edukasi dan fokus pembentukan karakter. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
5: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru, TK dan kelompok bermain PAUD Eagle Kids Biak resmi digelar mulai 20 hingga 24 Juli 2026. Berlangsung pukul 7.30 hingga 10 waktu Indonesia Timur, mengusung tema MPLS Rama Tahun 2026, Aku Anak Indonesia Hebat, Langkah Untuk Meraih Cita-Citamu, dimulai di sini hari ini. Kegiatan ini mengacu pada Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 dengan fokus utama pembentukan karakter dan kenyamanan anak di lingkungan sekolah. Ketua Yayasan Bina Permata Raja Wali, Francisca Angelina Manuhutu menjelaskan, rangkaian kegiatan diawali dengan perkenalan lingkungan sekolah, guru, serta sesama peserta didik baru. Selama 5 hari pelaksanaan, materi akan dibagi secara bertahap, mencakup pembelajaran 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, pembiasan perilaku baik, ditambah penayangan film edukatif, dan penjelasan langsung dari guru. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pihak sekolah dan orang tua dalam mendampingi anak.
6: Harapan kami selaku yayasan, kami ingin untuk guru-guru tentunya lebih lagi mempertajam apa yang selama ini sudah dilakukan, ya biar semakin lebih baik. Dan juga untuk orang tua, kita berharap ke depannya untuk tetap melakukan hubungan kerjasama yang baik antara sekolah dengan orang tua, sehingga semua yang menjadi program-program dari sekolah itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita siapkan, rencanakan, seperti itu.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah TK Eagle Kids Batseba DTH Piori menyampaikan, pada hari pertama kegiatan difokuskan membuat anak merasa nyaman, mulai dari penyambutan hangat, pengenalan ruang kelas, kantor, fasilitas sekolah, hingga menonton film bertema masuk sekolah. Ia berharap kehadiran Eagle Kids senantiasa memberikan warna positif dan dampak baik bagi tumbuh kembang anak serta lingkungan pendidikan di Biak Numfor.
7: Sebagai pengenalan awal di hari pertama, kami melaksanakan perkenalan anak-anak kepada lingkungan-lingkungan sekolah dan juga bagaimana membawa anak-anak untuk supaya mereka menjadi nyaman dulu di sekolah ini. Jadi seperti kegiatan tadi, mereka ketika mereka datang, kami melakukan penyambutan, dilakukan dengan pengenalan lingkungan sekolah, di mana ada ruang belajar, kantor, toilet, dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan anak-anak menonton bersama tentang beginilah suasana kalau anak-anak mulai masuk sekolah baru. Dan mereka belajar menumbuhkan karakter, di mana mereka mulai mengerti bahwa di lingkungan mereka di sekolah itu bukan hanya mainannya milik mereka sendiri, tetapi di mana mereka bisa belajar berbagi dengan teman-teman yang lain.
5: Dukungan positif juga datang dari orang tua murid. Mama Jojo menilai MPLS sangat bermanfaat agar anak cepat beradaptasi dengan guru dan teman. Sementara itu, Mama Caca juga mengapresiasi kegiatan yang mendorong keterlibatan orang tua, termasuk para ayah yang turut hadir mengantar anak dan menyaksikan langsung kegiatan MPLS di sekolah.
8: MPLS ini sangat berguna sekali, di mana siswi bisa memperkenalkan, dia cepat beradaptasi dengan teman-temannya, dengan miss-nya, dengan sir-nya. Harapan saya untuk guru-guru, saya rasa mereka sudah sangat baik, sangat terlatih, dan kiranya anak-anak bisa bertumbuh dengan baik, bisa menjadi anak yang pintar, anak-anak Indonesia pintar.
9: Mengenai ini, MPLS hari ini cukup menyenangkan untuk anak-anak, terus bagus karena di sini miss-miss mengajak supaya orang tua juga hadir, dari terutama untuk bapak-bapak, toh karena kadang-kadang itu bapak-bapak juga tidak mau hadir untuk antar anak, untuk hadir di sekolah, tapi karena MPLS ini bagus karena bisa akhirnya bapak-bapak juga bisa ikut antar anak-anak, ikut terlibat dalam pendidikan anak-anak dalam mengikuti MPLS.
5: Tercatat 40 peserta didik baru yang telah mengisi formulir pendaftaran, namun belum seluruhnya hadir karena beberapa orang tua masih berada di luar daerah. Pihak sekolah mencatat antusiasme dan dukungan orang tua sangat tinggi sejak hari pertama pelaksanaan MPLS.
0: 2 siswi SMA Negeri 1 Biak Kota lolos Paskibraka Provinsi Papua 2026. Tririan melaporkan.
1: 2 siswi SMA Negeri 1 Biak Senandung Nifmas Kosu dan Tini Yusubane Sawen berhasil lolos sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Provinsi Papua tahun 2026. Duanya akan bertugas mengibarkan bendera merah putih pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Kota Jayapura 17 Agustus 2026 mendatang. Keberhasilan tersebut diraih setelah keduanya melewati serangkaian tes seleksi di tingkat kabupaten hingga provinsi. Seleksi meliputi tes inteligasi umum dan tes wawasan kebangsaan, kesehatan, jasmani, kepribadian, hingga peraturan baris berbaris. Senandung mengaku bersyukur dan bangga atas pencapaian tersebut. Menurutnya perjuangan selama mengikuti seleksi dan latihan akhirnya membuahkan hasil. Ia mengatakan akan terus mempersiapkan diri menjelang pemusatan latihan di Jayapura dengan menjaga kondisi fisik dan melengkapi kebutuhan yang diperlukan.
10: Mungkin harapan bisa pada saat menjadi purna bisa menjadi latih adik-adik yang lebih baik juga, terus bisa meningkatkan diri dengan berlatih di tingkat provinsi.
1: Senada juga disampaikan Tini Jusumani Sawen, ia mengaku bangga dapat mewakili Biak Numfor setelah mengikuti seluruh rangkaian seleksi. Ia berharap pengalaman yang diperolehnya dapat menjadi bekal untuk terus mengembangkan diri sekaligus membina generasi paskibraka berikutnya.
11: Bangga dengan hasil saya mengikutinya dari awal hingga akhir dan ini hasil yang memang saya sudah inginkan dan saya usahakan. Persiapan saya itu mulai dari baju, fisik saya, mental saya juga menyiapkannya. Tidak lupa juga berdoa dan melakukan aktivitas lainnya.
1: Selaku Ketua Purna Paskibraka Indonesia PPI Kabupaten Biak Numfor, Ibda Zakaria Nifmas Kosu menjelaskan, keberhasilan peserta merupakan hasil dari proses pembinaan dan seleksi yang panjang. Menurutnya, TIU dan TWK dilaksanakan langsung oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, sedangkan seleksi kesehatan, jasmani kepribadian, dan PBB dilakukan di tingkat kabupaten.
12: Nah, di mana kita laksanakan sekitar satu minggu pelaksanaan. Nah, sehingga mereka ini kita kirim dari Biak untuk mewakili Kabupaten Biak ke Provinsi Papua. Di mana sampai ke Provinsi Papua, mereka juga ikut seleksi tingkat provinsi dan tingkat nasional. Di mana mereka terpilih sebagai peserta pengibar bendera dari tingkat provinsi.
1: Sebelumnya Kepala SMA Negeri 1 Biak Rudolf Alfred Randongkir menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan dua siswinya menembus paskibraka Provinsi Papua. Menurutnya pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras para siswa, pelatih serta dukungan dari pemerintah Biak Numfor.
13: Puji Tuhan, dari 4 orang yang dikirim ke tingkat provinsi dari SMA Negeri 1 Biak, 2 yang dinyatakan diterima di tingkat provinsi. Kami juga menyampaikan terima kasih, kebanggaan kami pada pelatih yang lebih 1 tahun bimbing, membina dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk ada dalam barisan pengibar bendera 17 Agustus baik di tingkat Kabupaten Biak Numfor tetapi juga tingkat provinsi.
1: Untuk diketahui ada 2 siswa lainnya yang juga berhasil lolos sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka Provinsi Papua tahun 2026 ini. Mereka adalah Leonardus Yewerawar asal SMA YPK 1 Biak dan Socrates Efrom Bewas asal SMA YPPK Yosudarso Biak.
14: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: PT PLN Persero melalui Yayasan Baitul Mal, YBM, menyelenggarakan kitan massal bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sebagai wujud kepedulian sosial guna membantu pemenuhan syariat Islam di tanah Papua. Kegiatan kemanusiaan ini dilaksanakan di kantor kelurahan Kamahedoga, Merauke pada Minggu 12 Juli 2026 dan penutupan rangkaian kegiatannya di kantor PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Jayapura pada Rabu. Program yang merupakan bagian dari rangkaian Muharram Berkah 1448 Hijriah ini diikuti oleh 50 anak di Merauke dan 50 anak di Jayapura. Guna memastikan proses medis berjalan aman dan nyaman, panitia memastikan seluruh kegiatan berada di bawah pengawasan langsung tenaga kesehatan yang berpengalaman. Sebagai bentuk dukungan lainnya, para peserta mendapatkan kado muharam dari PLN berupa bingkisan lengkap yang terdiri dari peci, baju koko, sarung, celana dalam khusus sunat, serta obat-obatan untuk mempercepat pemulihan pasca tindakan medis. Program kepedulian dari PLN ini mendapat apresiasi langsung dari pemerintah daerah setempat. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, yang menghadiri pelaksanaan kegiatan memuji langkah nyata PLN dalam membantu warganya. Pemerintah kota mengapresiasi langkah-langkah yang baik, bermanfaat, dan berguna yang dilaksanakan oleh PLN untuk masyarakat. Ini adalah bentuk gerakan sosial berbagi kepada sesama yang membutuhkan. PLN bukan hanya memberikan terang di ruang yang gelap, namun juga berbagi membantu sesama. Manfaat dari bantuan ini dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Arsyad, warga Klofkam, Kota Jayapura, mengaku sangat bersyukur anaknya bisa mengikuti program ini secara gratis. Harapannya PLN bisa menyelenggarakan program ini lagi di masa mendatang, agar keluarga kurang mampu lainnya juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Sementara itu, General Manager PT PLN, Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Robert Rumsaur, menegaskan bahwa program ini menjadi cerminan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Melalui pengelolaan zakat pegawai di YBM PLN, bantuan secara khusus diarahkan untuk meredakan beban finansial keluarga duafa sekaligus mempersiapkan masa depan anak-anak yang lebih baik. Sebelumnya dalam rangkaian program yang sama, YBM PLN telah merampungkan kitan massal bagi 50 anak di Kota Sorong dan 25 anak di Kampung Fafanlap, Kabupaten Raja Ampat. Tak hanya itu, kepedulian turut diwujudkan melalui pembagian paket sembako kepada 50 saudara muslim Papua yang mayoritas mualaf, sehingga total penerima manfaat Muharram berkah 1448 Hijriah di tanah Papua mencapai 225 orang. Melalui berbagai program kepedulian sosial yang berkelanjutan, PLN berkomitmen untuk terus hadir dan merangkul masyarakat. Kontribusi ini diharapkan dapat membawa perubahan positif yang berarti sekaligus menebar harapan baru bagi kehidupan warga di tanah Papua. Berita terakhir, berlangsung 6 hari MPLS SMA Negeri 3 Biak Kota berjalan lancar. Tririan melaporkan.
1: SMA Negeri 3 Biak melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 selama 6 hari dengan menghadirkan berbagai kegiatan dengan berfokus pada pembentukan karakter, pengenalan lingkungan sekolah, kepedulian lingkungan, hingga pengembangan bakat siswa. Sebanyak 152 calon murid baru mengikuti rangkaian MPLS yang diawali dengan pra-MPLS pada tanggal 11 Juli 2026 untuk diberikan pembekalan kepada para peserta. Selanjutnya kegiatan inti berlangsung dari 13 hingga 18 Juli 2026 dengan melibatkan para guru, tenaga pendidikan, pengurus OSIS, serta berbagai instansi mitra. Kepala SMA Negeri 3 Biak Resin Yusuf mengatakan, pelaksanaan MPLS ini dirancang lebih komprehensif agar para siswa tidak hanya mengenal lingkungan sekolah, tetapi juga memiliki karakter, disiplin, dan kepedulian terhadap lingkungan.
15: Nah, ada juga tur sekolah. Jadi tur sekolah ini anak-anak diajak keliling sekolah, dikenalkan tentang fasilitas, ruang-ruang, bagaimana sistem yang digunakan di SMA Negeri 3 Biak. Lalu di siang hari di hari kedua itu anak-anak diberikan edukasi bahaya sosial. Ini adalah dialog interaktif dari kakak-kakak dari para jaksa ya, dari Kejaksaan Negeri Biak Numfor. Nah, di sini juga mereka diajak bagaimana terkait dengan ancaman judi online, nafsa, pergaulan bebas, bahkan dengan bijak bagaimana menggunakan media sosial yang baik. Nah, itu yang kami lakukan di hari kedua. Nah, di hari ketiga itu anak-anak kemudian kami ajak berkolaborasi bersama Dinas Lingkungan Hidup. Nah, di sini mereka pembiasaan, punya kebiasaan aksi nyata pembiasan hijau. Ya, pembiasan hijau.
1: Selain itu, pada hari keenam, pada puncak kegiatan, digelar bakat yang menampilkan kemampuan bernyanyi, nari, dan bermain musik, paduan suara, serta berbagai kreativitas lainnya. Tumpahan MPLS dihadiri orang tua yang secara simbolis menyerahkan para siswa kepada pihak sekolah untuk mengikuti proses pendidikan.
15: Kita melakukan ajang gelar bakat yang menyanyi, kemampuan bermain musik, kemampuan bernyanyi, kemudian kemampuan menari, paduan suara, dan lain-lain, itu benar-benar ditunjukkan oleh anak-anak. Ini juga menjadi sebuah bentuk perlombaan. Nah, di hari terakhir ini kemudian kami menutup kegiatan bersama dengan orang tua siswa menyerahkan secara langsung resmi anaknya kepada kami, perwakilan orang tua, dan juga dihadiri oleh pengawas pembina Kabupaten Biak Numfor.
1: Pelaksanaan MPLS tahun ini di SMA Negeri 3 Biak berjalan lancar dan menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tin menyebut sebagai implementasi konsep MPLS Rama yang dirancangkan Kemendikdasmen, SMA Negeri 3 Biak menekankan pembentukan karakter, penguatan profil pelajar, serta terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi para peserta didik baru.

Pendengar, sekian penyampaian Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia. Biak mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Amanda Loli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 90,1 FM Pro 1 Arabia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, salam jumpa kembali di ruang dengar Anda. Kali ini saya Hanif menemani sore hari Anda di Biak Sore ini, edisi Senin 20 Juli 2020 Anda. Ya, apa kabar untuk Anda pendengar? Senang sekali saya Hanif kembali menemani Anda ya di awal pekan sore ini. Pukul 15 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat beraktivitas untuk Anda pendengar di hari ini ya, mengawali di awal pekan walaupun kita sudah masuk dalam nuansa akhir bulan Juli 2020. Ya, berdengarkan musik dan informasi akan kami hadirkan kembali bersama saya Hanif menemani sore hari Anda hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Baru saja pendengar, kita ikuti bersama penyampaian warta berita daerah Pro 1 RRI Biak. Ya, menemani sore hari Anda pendengar, kembali dengan satu informasi dulu kami hadirkan untuk Anda. Ya, terkait turnamen sepak bola dan Menhanut Basket Cup 2026 ini resmi dibuka. Pendengar, pembukaan turnamen sepak bola terbuka dan Menhanut Basket Cup 2026 berlangsung di Stadion Cendrawasih Biak Numfor pada Minggu 19 Juli 2020 Anda. Pendengar, kegiatan ini dipimpin langsung Komandan Resimen Hanut 3 Pasgat, Kolonel Pas Anang Baskor SPD selaku Inspektur Upacara. Turut hadir juga dalam acara ini antara lain Asops Kosek 3, Kolonel Penerbang ZMAP, Asreng Kodau 3, Kolonel Penerbang Asri Effendi, Kadister Lanut MNA, Kolonel Pas Baharudin SPD, Kadispora Biak Numfor Arius Mirino, Esos, Kadis Bapenda Biak Numfor George Ekre, SEMM, serta Kepala Departemen Kredit Bank Papua, Peli Ayubi. Ya, pendengar, turnamen ini mengusung tema Turnamen Damen Hanut Paskas Cup 2026 sebagai ajang lahirnya talenta muda pesepak bola profesional yang menjunjung tinggi sportivitas guna memajukan sepak bola di daerah Spiori dan sekitarnya. Kemudian pendengar, beliau juga menyampaikan bahwa ajang ini bukan sekedar pertandingan untuk mencari juara semata. Lebih dari itu, turnamen ini menjadi sarana mempererat silaturahmi, memperkokoh persatuan, serta membangun karakter generasi muda yang tangguh, disiplin, sportif, dan pantang menyerah. Lebih lanjut pendengar, turnamen ini digelar selama 21 hari mulai tanggal 19 Juli hingga nanti di tanggal 8 Agustus 2026 mendatang dan akan diikuti oleh 16 tim sepak bola. Pendengar, kegiatan ini juga merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-79 Korps Pasukan Gerak Cepat Paskas tahun 2026. Sekian satu informasi di sore hari ini pendengar, dilansir dari rri.co.id.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 9,1 MHz Pro 1 RRBA, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, saya sekarang di studio pukul 16 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami temani Anda dengan rangkaian lagu anak-anak menemani Anda sore hari ini hingga nanti jelang pukul 16:30 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, sebelumnya Anda dapat menyimak siaran kami secara langsung di 9,1 FM maupun di streaming rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital. Jangan lupa untuk Anda unduh aplikasi RRI Digital selengkapnya melalui Play Store maupun App Store. Kemudian Anda akan diarahkan untuk login dan pilih Pro 1 dan juga Pro 2. Ya. Baik, pendengar, selanjutnya kami hadirkan rangkaian lagu-lagu anak-anak menemani sore hari Anda, pendengar, hingga nanti jelang pukul 16:30 waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan selamat mendengarkan.
1: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
0: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
0: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
3: Setuju, setuju.

0: aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Baik, peringkat satu lagu dari Naura, Buli Mahiri, rangkaian lagu-lagu anak yang sudah kami hadirkan di sore hari ini, peringkat hingga saat ini di pukul 16.34 waktu Indonesia Timur. Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama saya Hanif menemani sore hari Anda di Biak Sore ini, edisi Senin 20 Juli 2020. Selanjutnya kami hadirkan kembali rangkaian musik dan informasi menarik untuk Anda pendengar. Hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan dulu satu penyampaian Cefakta. Selamat sore dan selalu beraktivitas untuk Anda di sore hari ini ya pendengar. Ya, cuaca Kota Biak yang terpantau cerah dari pagi sampai sore ini mudah-mudahan dapat memberikan semangat untuk Anda mengawali di awal pekan hari ini. Ya, untuk Anda juga yang lagi merapat ke area lapangan cendrawasih ataupun untuk Anda yang lagi berolahraga di sekitaran kompleks ya. Nah, Anda bisa manfaatkan sore hari ini bersama orang-orang tersayang atau bersama teman-teman karib kerabat untuk berolahraga tentunya ya. Menikmati suasana Kota Biak dan untuk Anda yang akan menikmati sunset di sekitaran ya sekitar pantai di Kota Biak ya, pendengar. Nah, Anda bisa manfaatkan momen ini bersama orang-orang tersayang tentunya. Jangan lupa untuk Anda ya agar tubuh selalu terhidrasi, minum air putih yang cukup dan juga Anda bisa melakukan berbagai aktivitas di sore hari ini. Baik, rangkaian musik dan informasi akan kami hadirkan dan juga diselingi dengan satu informasi menarik untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kisah ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 9,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 16.51 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, kami hadirkan dulu saat informasi menemani sore hari Anda. Ya, pendengar, tentunya kita tahu bersama bahwa Indonesia terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Myangas sampai Pulau Rote, menyimpan berbagai juta ragam flora fauna, destinasi, dan juga budaya, adat istiadat, dan lainnya. Tapi pernahkah pendengar Anda bertanya di manakah titik tengah Indonesia? Nah, tidak banyak yang tahu pendengar bahwa titik tengah ini terletak di sebuah dusun kecil, terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, ini bernama Dusun Umpungeng di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, yang dijuluki sebagai dusun titik tengah Indonesia. Ya, pendengar, dusun ini memiliki keunikan geografis yang memukau, terletak di deretan bukit yang menyerupai tubuh manusia terbujur ke arah barat, di mana salah satu bukitnya ini tampak seperti pusara manusia tepat di lokasi Dusun Umpungeng di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Ya, pendengar, tak hanya sekedar tempat dengan keindahan alam yang memukau, Umpungeng juga menyimpan jejak sejarah yang kaya, yang mana disinilah para legenda dan raja-raja Bugis terdahulu dari kerajaan Gowa, Bone, Sopeng hingga Wajo, jadikannya saksi bisu sejarah peradaban Bugis yang megah. Ya, pendengar, dengan ketinggian mencapai 1000 meter di atas permukaan laut, Dusun Umpungeng menjadi wilayah paling barat di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Baru di sebelah barat serta Kabupaten Bone di sebelah selatan. Ya, di desa ini terdapat sebuah lokasi yang disebut Posi Na Tanae, sebuah tanah lapang berbatu yang dipercaya sebagai pusat tanah di Sulawesi Selatan. Batu besar yang berada di tengah ini, pendengar, menutupi lubang yang dianggap sebagai titik tengahnya Indonesia. Ya, jadi pendengar, Dusun Umpungeng di Sulawesi Selatan ini menawarkan lebih dari sekedar pemandangan alam yang menawan, yang mana ia juga merupakan saksi sejarah dan budaya sekaligus tempat misterius yang memicu rasa penasaran akan keunikan letak geografis Indonesia. Ya, berdekat di sini juga titik tengah Indonesia berada di sebuah desa menyimpan rahasia di balik bukit-bukitnya yang meluk tanah Sulawesi dengan sangat erat. Ya, bersemangat untuk Anda pendengar yang ingin melancong ya, eksplor Indonesia tentunya, apalagi ini dijuluki sebagai titik tengah Indonesia. Nah, Anda bisa berkunjung ke Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Sopeng, yakni di Dusun Umpungeng. Ya, karena dusun ini pendengar memiliki keunikan geografis yang sangat memukau ya. Ini terletak di deretan bukit dengan juga dengan ketinggian mencapai 1000 meter di atas permukaan laut. Ya, jadi pendengar, sekilas informasi untuk Anda, Umpungeng ini menjadi wilayah paling barat ya di Kabupaten Sopeng dan juga berbatasan langsung dengan Kabupaten Baru, Kabupaten Bone di sebelah selatan dan juga di sebelah utara. Sekian satu informasi menarik untuk Anda pendengar terkait letak titik tengah Indonesia di Dusun Umpungeng, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, dilansir dari rri.co.id.

Pantai Losari, salah satu ikon kota Makassar yang dahulu dijuluki pantai dengan restoran terpanjang di Indonesia. Sesuai dengan asal-muasal namanya, Losari diambil dari kata los, mempunyai makna tempat jual-beli, pertokoan, atau pasar yang menjual berbagai produk. Sedangkan kata ari, yang berarti pembungkus atau penyuplai, diambil dari kata ari-ari. Kawasan Pantai Losari yang menjadi ikon kota Makassar kini semakin marak dikunjungi wisatawan dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Selamat sore pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi mengklaim Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa membagikan bantuan dana hibah dari Arab Saudi untuk warga Indonesia lewat WhatsApp. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Dilansir dari Kompas.com, Kementerian Keuangan Kemenkeu menyatakan bahwa video Purbaya mengumumkan penyaluran bantuan dana hibah lewat WhatsApp adalah hoax atau tidak benar. Hasil pemeriksaan Hive Moderation menunjukkan, video ini memiliki probabilitas mencapai 90,9% dihasilkan oleh Artificial Intelligence AI. Sementara itu pendengar, Bitmain mendeteksi bahwa probabilitas video ini dihasilkan oleh AI mencapai 77%. Dengan demikian informasi yang beredar di media sosial Facebook pendengar dengan narasi mengklaim bahwa Menteri Keuangan membagikan bantuan dana hibah dari Arab Saudi untuk warga Indonesia lewat WhatsApp merupakan informasi tidak benar atau penipuan. Sekian satu informasi Cek Fakta kami hadirkan untuk Anda, dilansir dari komdigi.go.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: ...96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

90,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Baik, berikan masih bersama saya Hanif menemani sore hari Anda pukul 17:23 waktu Indonesia Timur. Ya, berikan masih dengan rangkaian musik dan informasi di sore hari ini kami hadirkan untuk Anda. Karena dijelang kumandang azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya, sebelumnya pendengar kami informasikan untuk Anda, ya, yang mana penyampaian sholat nabi pada pukul 18:01 waktu Indonesia Timur, kemudian beduk dan kumandang azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 18:07 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, satu informasi dulu kami hadirkan di sore hari ini dalam ruang UMKM Bicara. Ya, pendengar, tentunya di era digital saat ini banyak sekali yang banyak di antara Anda ya ingin memulai bisnis di era saat ini. Lihat juga dengan kecanggihan teknologi yang ada, namun terkendala dalam bagaimana kita untuk memulai membangun bisnis terlihat dari kepercayaan diri Anda. Nah, pendengar, dengan meningkatkan rasa percaya diri dalam bisnis ini merupakan langkah penting yang bisa Anda lakukan ya dalam menghadapi berbagai tantangan, mengambil keputusan yang lebih baik dan juga memimpin dalam membangun usaha Anda lebih efektif tentunya. Nah, terkadang banyak di antara kita, apalagi khususnya untuk anak-anak muda yang sampai saat ini masih bingung ya bagaimana untuk memulai usaha kecil-kecilan ya. Nah, buat Anda juga yang sering masih bingung, masih malu-malu bagaimana sih untuk memulai usaha dan masih kurang percaya diri dalam membangun bisnis. Nah, banyak sekali juga di media sosial atau di luar sana juga anak muda yang mulai membangun platform atau marketplace ya di aplikasi saat ini. Ataupun yang sederhana pendengar ya di Facebook juga ada seperti Biak Dagang, ada juga di Instagram mereka upload, bahkan di aplikasi marketplace lainnya. Nah, berikut pendengar ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan ya untuk bagaimana meningkatkan kepercayaan diri dalam membangun bisnis Anda. Yang pertama pendengar, tentu Anda harus persiapkan dulu dengan pengetahuan akan bisnis. Nah, saat Anda ingin menjalankan bisnis pendengar, langkah pertama yakni pahami bisnis Anda. Nah, semakin Anda paham produk, pasar dan juga pesaing, semakin percaya diri ini dalam membangun

Nah, selanjutnya, ketika Anda sudah melihat dari peluang pasar, pendengar Anda bisa fokus pada kekuatan dan juga keunggulan Anda. Nah, Anda bisa ketahui dulu apa yang Anda lakukan dengan baik dan jadikan ini sebagai keunggulan dalam bisnis Anda. Seperti fokus pada kekuatan akan memberikan Anda rasa percaya diri yang lebih besar dalam menjalankan bisnis. Nah, Anda bisa lihat dari kekuatan atau keunggulan yang ingin Anda minati dalam bisnis yang ingin Anda lakukan ya. Seperti di bisnis-bisnis yang berbau tentang fashion. Nah, Anda bisa lihat dari ketertarikan Anda ya. Apa yang melihat dari peluang pasar saat ini, baik dilihat dari tren saat ini, warna yang digunakan. Nah, ini bisa menjadi peluang untuk Anda menciptakan usaha saat ini.

Nah, selanjutnya pendengar, untuk Anda yang ingin memulai usaha, tentunya kelola modal dengan bijak. Ya, Anda bisa manfaatkan modal yang ada seminimal mungkin ya, hindari pengeluaran besar di awal, dan Anda bisa alokasi dana secara ketat untuk bahan baku atau produksi, serta biaya operasional utama. Ya, apalagi kalau kita lihat pendengar di era digital saat ini, banyak sekali langkah bisnis yang bisa Anda lakukan ya, dengan modal minim seperti Anda berperan sebagai reseller atau dropship ya, yang mana bisa memudahkan untuk Anda, apalagi untuk teman-teman yang sampai saat ini bagaimana untuk memulai usaha dengan modal yang minim. Anda bisa melakukan seperti reseller ya, dropship, atau teman-teman yang bisa melakukan posting di media sosial saat ini. Nah, selain itu pendengar, Anda bisa lakukan ya riset pasar. Anda bisa cari tahu dulu apa sih yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar Anda, siapa target pembeli Anda, dan berapa harga yang bisa Anda patok untuk produk yang ingin Anda jual. Yang terakhir pendengar, dan juga tidak kalah penting, yakni tentukan ide dan juga keunikan usaha Anda. Nah, Anda bisa pilih bidang yang Anda sukai atau Anda kuasai ya. Pastikan produk atau jasa Anda ini memiliki nilai atau value yang lebih unik dibandingkan kompetitor, baik dari segi kualitas, harga, maupun kemudahan aksesnya. Nah, Anda bisa lihat dari usaha apa yang ingin Anda langsungkan ya. Anda bisa lihat dari keunikan, sisi apa yang Anda tawarkan, apa yang ingin Anda tawarkan kepada para konsumen. Ini dapat meningkatkan sisi keunikan dalam usaha yang ingin Anda

Ya itu dia pendengar, berapa tips sederhana bisa kami bagikan di sore hari ini, khususnya untuk Anda yang ingin memulai usaha kecil-kecilan ya. Apalagi usaha di media sosial saat ini bisa menjadi langkah praktis untuk Anda ingin memulai usaha di era digital saat ini. Baik, berikan pukul 17:30 waktu Indonesia Timur. Selati lagi akan kami hadirkan untuk Anda rakyat lagu-lagu religi berasal islami. Dan kami informasikan kembali untuk beduk dan kumandang azan maghrib berdengar pada pukul 18:07 waktu Indonesia Timur. Tolong sama kami di Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mantau saran kami Pro 1 RRI Bia. Saat sekarang di studio pukul 17 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami cukupkan rangkaian musik dan informasi di sore hari ini. Selanjutnya kami temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu religi penuansa islami, khususnya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Jelang kita ikuti bersama pendengar penyampaian sholat Nabi pada pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Kemudian beduk dan kumandang azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

0: atas.
1: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti bersama penyampaian sholat Nabi, beduk dan kumandang azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya.

0: Sajadah merupakan satu lembar kain yang digunakan oleh umat muslim dalam menjalankan ibadahnya. Ukuran sajadah sendiri sangatlah beragam, umumnya memiliki lebar dan panjang yang disesuaikan dengan ukuran postur tubuh kita ketika bersujud. Kata sajadah berasal dari bahasa Arab, yakni sajadah. Artinya alat ibadah berupa satu lembar kain atau karpet yang digunakan oleh umat muslim. Sajadah sendiri biasanya diletakkan di atas tanah atau lantai sebagai alas salat. Alas tersebut digunakan saat sujud dan duduk dan dilakukan agar terhindar dari najis. Fungsi sajadah yang paling utama adalah menjaga kesucian dalam salat dan sepatu harus dilepas saat menggunakannya. Sajadah sendiri banyak ditemukan di daerah Asia Tengah dan Barat. Awal mula terbuatnya sajadah, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW yang berdoa di atas kumrah atau tikar. Pada saat itu tikar tersebut diketahui terbuat dari daun palem dan digunakan sebagai alas untuk kebersihan tempat untuk berdoa dan sholat. Banyak sajadah kini dibuat oleh tukang tenun di pabrik. Desain sajadah umumnya dihiasi dengan bentuk-bentuk dan pola geometris. Selain itu, sajadah juga dihiasi dengan gambar yang mencerminkan markah tanah Islam seperti Ka'bah.
1: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 90,1 MHz Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Dari studio kawasan Jalan Majapahit Pro 1 RRI Biak, kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Baik, pendengar, masih bersama saya Harif menemani nuansa malam hari Anda pukul 18.34 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk satu informasi layanan masyarakat kami hadirkan di malam hari ini. Pendengar, pengumuman dari PT Pelayanan Persero diumumkan kepada para pelanggan PT Pelayanan Persero UP3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Pendengar, PLN menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Semangat baru makin berdaya, nikmati promo spesial, diskon tambah daya 50%. Pendengar, nikmati listrik Anda agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa, semua golongan tarif, dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Ya, sekali lagi pendengar, promo ini khusus untuk konsumen satu fasa, semua golongan tarif, dan berlaku hingga nanti pada tanggal 27 Juli 2026 mendatang hanya di aplikasi PLN Mobile. Semangat baru makin berdaya, hashtag diskon tambah daya, PLN Mobile melayani sepenuh hati. Sekian pendengar, satu informasi layanan masyarakat kami hadirkan di malam hari ini pukul 18.35 waktu Indonesia Timur saat ini. Kami hadirkan kembali rangkaian musik dan informasi menemani malam hari Anda. Dan juga pendengar, kami informasikan pada pukul 19 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua di Relay Skorwil 1 Papua. Kita bergabung ke Pro 1 RRI Jayapura. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter.

Dimanapun Anda berada, kita akan simak kuarta berita Gema Papua, produksi Radio Republik Indonesia Jayapura, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Selamat malam pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Gema Papua. Edisi hari ini hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Gema Papua edisi hari ini dan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Siti Rahmawati. Kita mulai dari berita pertama, pemerintah Provinsi Papua akan perketat pengawasan BBM subsidi dengan melibatkan aparat kepolisian dan masyarakat. Laporan selengkapnya Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
2: Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat kepolisian, Pertamina hingga ke masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi bisa tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya bagi masyarakat. Kepada RRI, Kepala Bidang Usaha Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua, Herman Bleskadit, mengatakan, pengawasan dilakukan melalui koordinasi intensif bersama dengan pemerintah daerah, kabupaten kota, Polda Papua, serta instansi terkait lainnya. Selain itu, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan, seperti halnya penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi. Laporan tersebut dapat disampaikan kepada pemerintah daerah maupun aparat kepolisian agar bisa segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3: Jadi minyak ini harus dia peruntukannya harus kepada masyarakat. Oleh sebab itu tetap kami akan koordinasi dengan teman-teman supaya minyak subsidi ini kita lakukan pengawasan ketat. Artinya kita minta juga partisipasi dari masyarakat. Hal-hal yang mereka lihat itu bisa disampaikan. Disampaikan agar ranah yang pemerintah di mana, ranah yang teman-teman dari Polda. Kita akan sampaikan kalau ini dari sisi penimbunan dan lain-lain, kami akan baik pemerintah kabupaten, kota atau provinsi akan berkoordinasi dengan teman-teman di Polda untuk melakukan apa pengawasan dan mungkin terkait dengan ranah hukum yang mereka bisa ambil langkah-langkah hukum terkait. Karena ini perintah Pak Presiden, namanya minyak subsidi ini kan harus diawasi secara ketat dan peruntukannya juga untuk masyarakat. Oleh sebab itu kita minta partisipasi dari masyarakat untuk harus sampaikan kepada pemerintah, baik pemerintah daerah, bahkan kepada teman-teman dari Polda Papua atau melalui polres-polres yang ada di daerah.
2: Selain pengawasan distribusi BBM bersubsidi, Disperindak Provinsi Papua juga menyoroti masih panjangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Jayapura. Herman Bleskadit mengatakan pemerintah akan berkolaborasi dengan pemerintah Kota Jayapura, Pertamina, dan pengelola SPBU untuk mengevaluasi mekanisme distribusi dan pengaturan pengisian BBM. Pengaturan distribusi BBM tidak hanya bergantung pada pasokan dari Pertamina, tetapi juga harus didukung manajemen antrian yang lebih baik di tingkat SPBU. Dan salah satu poin yang akan dievaluasi adalah pola pengisian bagi kendaraan angkutan yang selama ini banyak dilakukan mulai sore hingga malam hari, sehingga memicu antrian yang cukup panjang.
3: Kami nanti akan koordinasi dengan teman-teman di kota supaya dengan Pertamina dan SPBU. Karena ini di tingkat SPBU ini kan pengawasnya itu yang harus mengatur itu. Tapi ya sering teman-teman kita ini kan pengawas ini kan dia semua atur saja di dalam SPBU, sedangkan dia biarin di luar itu silakan mobil-mobil yang ya ini mungkin di tingkat pemerintah kami akan komunikasi untuk Pertamina. Dan Pertamina ini dari sisi dropping, kalau SPBU dari sisi pengaturannya. Nah itu kita akan sampaikan supaya bagaimana mekanismenya. Ditindaklanjuti dengan instruksi wali kota itu, tetapi jangan cuma instruksi wali kota, mereka harus punya strategi juga untuk pengaturan BBM untuk pengisian. Karena trek yang antri ini kan dia harus isi itu di atas jam 5, jam 6. Nah itu yang lain tidak dapat kebagian, sudah tutup. Nah kita berharap di pagi hari itu stok solar itu sebagian masih ada supaya mereka langsung, jangan mereka tunggu dropping. Kalau dropping itu lagi nanti lama di atas jam 9 kan lama, antreannya tambah numpuk. Nah itu tugas pemerintah untuk berkoordinasi.
2: Herman Bles Kadit menambahkan, pemerintah juga akan mendorong kolaborasi dengan Polresta Jayapura Kota dan Polda Papua untuk membantu pengaturan lalu lintas di sekitar SPBU. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi kemacetan di jalan, sekaligus mewujudkan distribusi BBM yang lebih tertib dan juga lancar. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, Pemprov Papua Tengah gelar nobar final Piala Dunia 2026 untuk hiburan warga dan dukung UMKM dalam rangka hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah. Simak laporan Nur Febriana dari RRI Napire.
4: Ratusan masyarakat memadati halaman kantor Gubernur Papua Tengah untuk menyaksikan bersama laga puncak Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Argentina. Antusiasme warga terlihat sejak sore hari dengan hadirnya berbagai stan UMKM, panggung hiburan, hingga penampilan musisi lokal yang memeriahkan suasana. Tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola, kegiatan bertajuk Bola Gembira ini juga menjadi pembuka rangkaian peringatan hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah yang berlangsung hingga 22 Juli mendatang. Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengemas perayaan tersebut sebagai pesta rakyat dengan menghadirkan kegiatan olahraga, pemeriksaan kesehatan gratis, lomba yosim pancar, konser musik, serta berbagai hadiah undian bagi masyarakat. Gubernur Papua Tengah Mekina Wipa dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan UMKM, sekaligus mempererat persatuan warga Papua Tengah.
5: Jadi di kegiatan ini kita akan ada lontong bareng bersama, melibatkan anak-anak asli yang punya bakat di musik, yang pernah menjadi pemain bola, akan menjadi komentator, UMKM yang masuk, untuk bagaimana supaya masyarakat juga bisa dapat uang, dan ini semua atas kerja keras kita semua, mulai dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 20 nanti. Dan kedua, di tanggal 21 kita akan jalan santai, lebih bagus sehat daripada kita dapat sakit. Maka itu akan ada cek kesehatan gratis. Di tahun ini, informasi tambahan, Gubernur Provinsi Papua Tengah akan melakukan yosim pancar sebagai Ketua Asosiasi Provinsi Papua Tengah.
4: Selain mengadakan hiburan, panitia juga menyediakan berbagai hadiah undian, termasuk hadiah utama satu unit sepeda motor yang dikhususkan bagi masyarakat. Kegiatan ini turut didukung berbagai pihak termasuk TVRI Papua, Kamar Dagang dan Industri Indonesia Papua Tengah, sektor perbankan, serta mitra swasta. Bagi masyarakat, kegiatan nonton bareng seperti ini dinilai menjadi alternatif hiburan yang mampu mempererat kebersamaan di tengah terbatasnya ruang rekreasi di Kabupaten Nabire. Salah seorang penonton Moses Bless mengaku senang dengan adanya kegiatan tersebut karena menjadi sarana masyarakat untuk berkumpul sekaligus menikmati hiburan bersama.
6: Saya senang acara seperti begini sangat baik ya, karena bisa mempertemukan banyak orang dan kita bisa sekalian bisa refreshing lah. Saya Argentina pasti menang, Messi pasti cetak 2 gol.
4: Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap rangkaian peringatan hari ulang tahun keempat tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat persatuan, dan menghadirkan ruang kebersamaan bagi warga dari 8 kabupaten di Papua Tengah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Kelangkaan pasokan harga telur lokal di Biak tembus Rp80.000 per rak. Berikut selengkapnya laporan Tri Rian dari RRI Biak.
7: Harga sejumlah kebutuhan pokok dan komoditas pangan di Biak Nufor tercatat stabil dalam beberapa pekan ini. Hal tersebut disampaikan salah satu pedagang, Nela Purnabasari, saat ditemui RRI Jumat 17 Juli 2026. Disebutkan, bawang merah saat ini dijual dengan kisaran harga Rp70.000 hingga Rp75.000 per kilogram. Sementara untuk bawang putih, masih relatif bertahan di angka Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai rawit berkisar antara Rp70.000 dan cabai besar di harga Rp50.000 per kilogram, tergantung pasokan harian. Untuk komoditas lain, harga telur ayam terpantau masih mengalami kenaikan menjadi Rp3.000 per butir atau sekitar Rp80.000 per perak. Kenaikan ini dipicu oleh terbatasnya pasokan telur dari peternak, sementara permintaan masyarakat tetap tinggi.
8: Telur dia untuk sekarang ini Rp80.000 karena dia memang langka sekali kayaknya. Kita pesan hari ini, 3 hari kemudian baru diantar. Jadi mereka juga kasih naik gitu. Itu aja sih. Kalau untuk yang barang-barang toko itu masih sama sih.
9: Sama ya?
8: Nah, Indian and Extreme saja.
7: Meski harga telur mengalami kenaikan, Nela menyebut sebagian besar kebutuhan pokok lainnya masih relatif stabil. Ia berharap pasokan telur dari peternak segera kembali normal sehingga harga dapat berangsur turun dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Sementara itu, salah satu pengusaha telur TTW di Biak, Wiranto, menjelaskan kelangkaan telur ini terjadi sebab jumlah kandang ayam petelur yang beroperasi saat ini masih terbatas dan sebagian peternak masih menunggu kedatangan DOC atau DOC atau biasa disebut dengan bibit ayam petelur.
9: Orang-orang yang pelihara mungkin makin sedikit kali ya, atau kalau lagi banyak kan mungkin imporan dari luar juga, mungkin dari Surabaya atau masuk ke sini juga. Mungkin ya bisa, sekarang lagi kelakar juga sih, satu hari bisa cuma dapat sekitar 34 tiket doang. Soalnya kandangnya kan makin sedikit juga, atau belum masuk lagi DOC-nya, dan DOC-nya belum masuk lagi.
7: Ia mengatakan kondisi tersebut telah berlangsung sekitar setahun ini, sehingga produksi telur lokal belum dapat kembali normal.
1: Ketua DPRK Waropen buka paripurna bahas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan APBD 2025. Berikut laporan Tabina Rumpaidus dari RRI Serui.
10: Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadipan Esos secara resmi membuka rapat paripurna 2 DPRK Waropen masa persidangan 2 tahun 2026 yang berlangsung pada Jumat 17 Juli 2026 di ruang sidang gedung DPRK Waropen. Agenda utama rapat meliputi penyampaian materi pengantar laporan hasil pemeriksaan LHP Badan Pemeriksaan Keuangan BPK atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Waropen tahun anggaran 2025, pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, serta Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Waropen nomor 1 tahun 2024 mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam sambutannya, Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadipan Esos menyatakan secara resmi membuka rapat paripurna 2 DPRK Kabupaten Waropen masa persidangan 2 tahun 2026.
11: Dengan mengandalkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa,

0: Sementara itu, Asisten 1 Sekretaris Daerah Kabupaten Waropen, Jailani APMSI, membacakan sambutan Bupati Waropen Dr. Randus Franciscus Caverius Mote MSI, pengantar materi LHP BPK Kabupaten Waropen tahun 2026. Dalam sambutan tersebut dijelaskan, penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagaimana diatur dalam pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.
1: 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengamanatkan bahwa kepala daerah menyampaikan rencana peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada
0: Bupati melalui sambutan tertulisnya juga menyampaikan pemerintah Kabupaten Waropen berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI secara sungguh-sungguh sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas, transparansi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta penyempurnaan sistem pengendalian intern dan pengelolaan aset daerah. Setelah membacakan sambutan Bupati Waropen dilanjutkan dengan penyerahan materi Raperda kepada pimpinan DPRK Waropen. Pimpinan sidang memutuskan rapat paripurna 2 DPRK Waropen masa persidangan 2 tahun 2026 diskors hingga Senin 20 Juli 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur. Agenda selanjutnya meliputi penyampaian laporan badan anggaran, laporan fraksi-fraksi DPRK, serta laporan pemandangan umum kelompok khusus sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut terhadap seluruh materi Raperda yang diajukan pemerintah Kabupaten Waropen. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Warta berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1 Papua. Pendengar dan pemirsa, tim penggerak atau TPPKK Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan menggelar kunjungan kasih ke panti asuhan Izinmo di Distrik Mulyama. Berikut laporan Ilham Kadir dari RRI Wamena.
3: Tim penggerak TPPKK Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan menggelar kunjungan kasih ke panti asuhan Izinmo Distrik Mulyama dengan menyerahkan bantuan bahan makanan, alat tulis serta buku bacaan bagi anak-anak panti. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari program sosial TPPKK dalam mendukung kesejahteraan dan pendidikan anak-anak yang tinggal di panti asuhan. Kepada RRI di sela kunjungannya, Ketua TPPKK Kabupaten Jayawijaya, Dr. Idawati Warmi Murib, mengatakan bahwa kunjungan kasih ini merupakan agenda rutin TPPKK untuk menjangkau panti asuhan dan yayasan sosial yang membutuhkan perhatian pemerintah dan masyarakat. Dalam kunjungan ini, rombongan TPPKK mengawali kegiatan dengan beribadah bersama anak-anak panti sebelum menyerahkan bantuan berupa bahan makanan, alat tulis, dan buku bacaan. Menurut Idawat yang juga selaku Bunda PAUD Jayawijaya, bahwa bantuan yang diberikan diharapkan akan dapat mendukung kebutuhan sehari-hari sekaligus meningkatkan semangat belajar anak-anak panti. Ia menjelaskan bahwa perhatian terhadap pendidikan anak menjadi salah satu fokus TPPKK melalui Pokja 2 yang membidangi pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
4: Di mana kunjungan kasih ini bertujuan mengunjungi panti-panti, yayasan-yayasan yang memang membutuhkan bantuan, dan kami melihat kondisi apa yang dibutuhkan dari yayasan atau panti asuhan. Dan sebagai Bunda PAUD pun saya melihat kondisi anak-anak kami di panti, di mana ke depan kami berharap anak-anak ini dapat mendapatkan pendidikan yang baik, walaupun mereka tinggal di panti. Dalam TPPKK kami punya Pokja 2, di mana Pokja 2 itu yang berhubungan langsung dengan pendidikan. Di sini kami sebagai Bunda PAUD pun melaksanakan tugas kerja kami. Jadi kami berharap dengan kunjungan ini kami bisa menjadi bagian untuk membantu pelayanan dari yayasan atau panti asuhan di sini.
3: Sementara itu, pengelola panti asuhan Isinmo, Yakobus Wuka, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Ketua TPPKK Kabupaten Jayawijaya bersama rombongan. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian yang telah lama diharapkan oleh pihak panti. Yakobus pada kesempatan itu juga mengingatkan bahwa perhatian terhadap anak terlantar telah diamanatkan dalam konstitusi. Ia mengutip pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
5: Kami keluarga besar Panti Asuhan Isinmo, terima kasih banyak atas kunjungan kasih dari Ibu Ketua TPKK Kabupaten Jayawijaya, Ibu Bupati bersama rombongan bisa hadir mengunjungi kami di Panti Asuhan Isinmo. Selama ini kita gumuli bagaimana ada perhatian dari pemerintah harus melihat karena fakir miskin dan anak yang lantar dipelihara, dilindungi oleh negara. Terus di dalam Alkitab juga, Yakobus pasal 1 ayat 27, ibadah yang murni tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu. Itu firman dan undang-undang juga sama seperti itu. Jadi sebenarnya dilindungi dan dipelihara dari pemerintah. Tapi sekian tahun ini, kami di Panti Asuhan ini dari perhatian pemerintah kurang.
3: Kunjungan kasih tersebut diharapkan tidak hanya memberikan bantuan secara materi, tetapi juga menjadi penguat semangat bagi anak-anak Panti Asuhan Isinmo, serta membuka ruang kolaborasi antara pemerintah daerah, TPPKK, dan yayasan dalam meningkatkan kesejahteraan serta akses pendidikan bagi anak-anak di Kabupaten Jayawijaya. RRI Wamena, Ilham Kadir Andi Cori, terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
2: Ribuan fans Argentina Spanyol Arui gelar konvoi bersama sambut final Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya Cindy Faidiban dari RRI Serui.
6: Menjelang laga final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Argentina dan Spanyol, ribuan pendukung kedua tim di berbagai wilayah Indonesia Timur termasuk Kabupaten Kepulauan Nyapen menggelar konvoi bersama pada Minggu 19 Juli 2026. Para supporter turun ke jalan dengan mengibarkan bendera negara favorit mereka serta membunyikan klakson kendaraan sebagai bentuk dukungan dan antusias menyambut final. Ketua tim fans Tango Community Argentina Tina Arui, Aser Anina mengatakan, konvoi bersama ini merupakan wujud semangat para pendukung dalam menyambut pertandingan final antara Argentina dan Spanyol. Menurutnya, para penggemar Argentina di Serui ingin turut meriakan momen sejarah tersebut melalui kegiatan yang berlangsung dengan tertib dan penuh kebersamaan.
7: Hari ini kita di Serui, kita melakukan konvoi bersama menyambut partai final antara Spanyol versus Argentina. Kegiatan ini semata-mata hanya euforia saja, tetapi kita berpikir bahwa mengumpul banyak orang itu agak susah. Jadi dari lewat kegiatan ini, lewat kegiatan konvoi ini, banyak orang yang terkumpul di situ, ada sedikit edukasi juga yang kita sampaikan terkait dengan peraturan berlalu lintas dan juga pengaruh-pengaruh yang lain yang tidak diinginkan.
6: Aser menjelaskan antusias masyarakat terhadap konvoi sangat tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya peserta yang mengenakan berbagai atribut seperti jersey, shell, hingga bendera Argentina sehingga menambah semarak suasana konvoi di sepanjang rute yang dilalui.
7: Dengan Spanyol Serui, kami bekerja sama dari siang jam 1 kita kumpul di Mabes Argentina dengan teman-teman dari Spanyol. Kita rapat dan kita sama-sama sepakat bahwa kita bersaudara. Dan tidak lupa juga malam ini kita sama-sama ada gelar nonton bareng Jalan Arun sama-sama dengan pemerintah daerah. Sama-sama akan gelar nonton bareng di Alun-Alun pada saat kick-off nanti jam 8.
6: Ia berharap timnas Argentina yang diperkuat Lionel Messi dan rekan-rekannya mampu tampil maksimal dan berhasil meraih gelar juara Piala Dunia 2026. Selain itu, Aser juga mengajak seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Nyapen untuk ikut menyaksikan pertandingan final melalui kegiatan nontong bareng yang akan digelar di alun-alun Kota Serui sebagai ajang mempererat kebersamaan antara pencinta sepak bola di Kabupaten Kepulauan Nyapen. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, SMA Negeri 3 Merauke berhasil mengantarkan 10 siswanya mewakili Papua Selatan pada Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Tingkat Nasional. Berikut laporan dari Jessica Ardana dari RRI Merauke.
8: Prestasi tersebut diumumkan dalam apel pagi yang dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kepada puluhan siswa berprestasi di SMA Negeri 3 Merauke. Penghargaan diberikan kepada siswa yang berhasil meraih prestasi dari berbagai bidang lomba, baik akademik maupun non-akademik. Kepala SMA Negeri 3 Merauke, Benedikta Kelangit mengatakan, keberhasilan tersebut merupakan hasil pembinaan yang dilakukan secara konsisten. Sekolah terus memberikan ruang kepada siswa untuk mengembangkan potensi melalui berbagai kompetisi serta melakukan pendampingan intensif sebelum mengikuti lomba.
9: Ya, anak-anak itu kan mereka selalu mempersiapkan diri ya dalam segala lomba. Bukan hari ini saja, jadi setiap saat ada kegiatan, mereka memang diajarkan untuk fokus dalam hal yang sekecil apapun, dalam lomba apapun fokus, karena itu pasti ada yang penting. Pasti ada nilai plus untuk mereka sendiri.
8: Selain pembinaan di tingkat SMA, SMA Negeri 3 Merauke juga rutin menggelar Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Tingkat SMP sebagai bagian dari proses menjaring bibit-bibit unggul sejak dini. Para peserta yang lolos kemudian mendapatkan pembinaan khusus oleh Guru Pendidikan Pancasila sebelum mengikuti seleksi tingkat provinsi hingga akhirnya berhasil meraih juara pertama. Keberhasilan tersebut menjadi motivasi tersendiri bagi para anggota tim yang kini mulai mempersiapkan diri menghadapi persaingan di tingkat nasional.
10: Kalau dari kami sebenarnya kami pertama masih membentuk tim, kemudian juga dari tim itu kami melaksanakan pembimbingan dengan Bapak Ibu Guru, khususnya Pak Agus Mulyana dan Ibu Kasiana Saragi. Jadi kita itu ikut seleksi kabupaten, lalu diumumkan lalu ke provinsi yang kemarin, di mana kabupaten itu sekitar bulan Juni ya?
11: Iya,
10: bulan Juni. Jadi kita persiapannya sudah sekitar dari April.
8: Mereka akan bersaing dengan perwakilan dari 38 provinsi di seluruh Indonesia,

0: Diego.
1: Kehadiran buku pembelajaran kisah tiga sahabat yang resmi diluncurkan pada Jumat 17 Juli 2026 sebagai buku ajar bagi peserta didik TK Santa Agnes Tanah Merah pada tahun pelajaran 2026-2027 menjadi langkah nyata sekolah dalam menghadirkan materi pembelajaran yang lebih dekat dengan kehidupan dan budaya lokal. Kepala TK Santa Agnes Tanah Merah, Suster Oliva Silubun PBHK mengatakan lahirnya buku tersebut berawal dari keprihatinannya selama lebih dari 6 tahun bertugas di Kabupaten Bovendigul. Dalam pengamatannya, sebagian besar sekolah masih menggunakan atau mengadopsi buku-buku pembelajaran yang berasal dari luar daerah, sehingga ruang untuk mengenalkan nilai-nilai budaya lokal kepada anak sejak usia dini masih sangat terbatas.
2: Sebenarnya kisah buku tiga sahabat ini kami mengawali dari sebuah bentuk keprihatinan yang selama ini memang kurang lebih saya 5-6 tahun di tempat ini kita selalu mengadopsi buku dari luar. Maka kami juga ingin memperkenalkan secara langsung budaya-budaya lokal yang ada di sekolah kita yang tentunya menjadi sebuah pembelajaran. Dan kami bersyukur bahwa atas kerjasama yang baik dengan Pasar Ibu Masyarakat Silubun OFM dalam penulisan buku tiga sahabat yang tentunya nanti akan menjadi pembelajaran di TK Santa Agnes Tanah Merah bagi anak-anak dan tentunya juga bagi para bunda yang berkarya di tempat ini.
1: Sementara itu, Pastor Ignatius Yosef Silubun OFM, selaku penulis, mengatakan buku ini dirancang untuk membantu guru dan para orang tua memahami sekaligus membimbing perkembangan karakter anak-anak melalui cerita yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Di mana buku ini tidak hanya mengajarkan kemampuan membaca dan memahami cerita, tetapi lebih jauh mengangkat nilai-nilai pembentukan karakter anak. Menurutnya, setiap anak memiliki keunikan dan karakter yang berbeda, sehingga membutuhkan pendekatan yang tepat dalam proses pendampingan.
3: Jadi saya mau mengangkat karakter perbedaan anak-anak.

0: memiliki karakter yang jahil, tapi dia itu baik juga, seperti itu. Itu menandakan bahwa anak-anak TK itu memiliki karakter yang berbeda-beda, tetapi perlu didampingi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, seperti itu.
1: Oleh karena itu, dengan diluncurkan buku Kisah Tiga Sahabat ini, para guru maupun orang tua diharapkan memiliki peran penting dalam mendampingi mereka agar mampu bertumbuh menjadi pribadi yang berkarakter baik, menghargai sesama, serta mampu hidup berdampingan dengan berbagai perbedaan. Thomas Yamlean melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Gema Papua edisi malam ini, Senin 20 Juli 2026. Saya Siti Rahmawati mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
3: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

Berita Gema Papua direlay Skorwil 1 Papua produksi RRI Jayapura. Baik, pendengar, saat sekarang di studio pukul 19.33 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti bersama Mimbar Agama Kristen dari GPD Harmony of Des yang akan disampaikan langsung bersama Pendeta Muda Erickson Pati Pelohi dengan judul Kasih Kristus Dasar Hidup Suami Istri. Selamat malam kami ucapkan dan selamat mengikuti.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 90,1 FM Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian warta

Radio Republik Indonesia Pro 1 yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali berjumpa dengan saya untuk menyampaikan firman Tuhan dalam program Mimbar Agama Kristen Protestan. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan karena Engkau baik. Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kehidupan kami. Kami boleh melewati hari-hari kami sehingga kami boleh ada dalam keadaan tidak berkekurangan satu apapun. Engkau mengerti kerinduan kami pada malam hari ini. Kami hendak mendengar firman Tuhan melalui Mimbar Agama Kristen, melalui program Mimbar Agama Kristen di RRI Pro 1 Biak. Mari Tuhan, tolong kami masing-masing, berikan kami hikmat, kemampuan untuk dapat mengerti firman Tuhan. Tidak hanya sekedar mengerti tadi, tapi kerinduan kami untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami, karena itu yang Engkau kehendaki dalam kehidupan setiap orang percaya. Kami punya kelemahan, tapi kami percaya Roh Kudus ada bersama dengan kami. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami dengan luar biasa, sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan, Engkau akan mengambil alih semua kekurangan dan keterbatasan. Dan kami percaya kami akan dikuatkan, diingatkan lewat firman Tuhan. Kami siap dengar firman Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan saya angkat dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-33. Beginilah firman Tuhan. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihanilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saya ulangi lagi, pembacaan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini dalam program Mimbar Agama Kristen Protestan di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-33. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihanilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suamimu. Terpujilah nama Tuhan, sebab Tuhan baik, bahwasanya kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kita orang percaya. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan firman Tuhan yang telah saya baca di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-33, maka tema perenungan firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini adalah kasih Kristus dasar hidup suami istri. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, membangun makhluk rumah tangga ternyata tidaklah semudah yang dibayangkan oleh para muda-mudi. Sebab situasi dan kondisi berumah tangga sangat berbeda jauh dengan masa muda atau masa pacaran. Dibutuhkan kesiapan mental, tetapi juga material, supaya perkawinan yang dibangun dapat membuahkan kebahagiaan dan langgeng. Apalagi menurut penelitian, angka perceraian di Indonesia tergolong cukup tinggi. Bukankah ini sangat memprihatinkan? Para pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan melalui perenungan kita malam hari ini adalah hal-hal yang seringkali menjadi penyebab retaknya sebuah rumah tangga, yaitu ketidakharmonisan antara pasangan
suami istri. Beda prinsip, masing-masing mempertahankan prinsip. Terjadi perselingkuhan dan juga faktor ekonomi. Nah, beberapa faktor inilah kalau kita perhatikan dengan baik, perceraian dalam rumah tangga tidak lepas dari persoalan yang sangat mendasar dalam kehidupan pasangan suami istri, dan tidak menutup kemungkinan terjadi dan melanda keluarga-keluarga Kristen. Apabila keluarga Kristen tidak ada lagi berpusatkan pada Kristus dan tidak menjadikan kasih Kristus sebagai dasar dalam membina hubungan rumah tangga, maka akan sangat berbahaya. Karena itu, melalui perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak kita untuk senantiasa berpegang teguh pada firman Tuhan, supaya rumah tangga kita dapat terbangun sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang diberkati Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita dapat memahami dasar-dasar perintah Tuhan dalam membangun rumah tangga yang berpusatkan pada Kristus dengan mengingat beberapa hal. Pertama adalah perihal tanggung jawab pada suami. Di dalam firman Tuhan tertulis, "Hai suami, kasihanilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Efesus 5 ayat yang ke-25. Jadi seorang suami harus mengasihi istrinya di segala keadaan. Itulah yang menjadi kehendak Tuhan bagi para suami. Dan Alkitab juga mengingatkan bahwa dua-dua suami akan menjadi terhalang apabila ia tidak mengasihi istrinya dengan sungguh-sungguh. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih hemah, yang lebih lemah, dan lebih tidak berdaya. Maka hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya duamu jangan terhalang. Nah, para pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 yang diberkati Tuhan kita, Yesus Kristus. Dua-dua saudara ingin dijawab Tuhan, maka kuncinya, kasihanilah istri dengan tulus, sebagaimana istri, sebagaimana Kristus mengasihi saudara. Bapak Ibu, para pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari-hari ini juga ada begitu banyak kekerasan dalam rumah tangga, atau yang disebut dengan KDRT. Bertindak kasar, bertindak semena-mena, main hakim sendiri, memukul dan menganiaya istrinya sampai babak belur, sehingga kasus ini meruak dengan kasus yang disebut dengan KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga ini sampai ke ranah hukum. Apakah ini bisa dikatakan suami mengasihi istrinya? Yang jelas tidak. Ada lagi kasus istri menggugat cerai suaminya karena telah menelantarkan keluarganya. Uang hasil kerja keras yang seharusnya untuk membiayai kebutuhan keluarga disalahgunakan suami untuk berfoya-foya, selingkuh, mabuk-mabukan, berjudi, sampai kepada narkoba. Memprihatinkan sekali, saudara-saudara. Perhatikan ayat-ayat berikut yang saya mau sampaikan buat kita semua. Jika seorang yang tidak memelihara anak sanak saudara, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. 1 Timotius 5 ayat yang ke-8. Jadi, jika ada suami yang tidak bertanggung jawab
terhadap istri dan anak-anaknya, apalagi sampai menelantarkannya. Alkitab menegaskan kepada kita bahwa ia disebut murtad dan dinilai lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan tanggung jawab istri? Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Efesus 5 ayat 22 sampai 23 bagian A. Perintah ini mutlak ditaati oleh istri, sekalipun mungkin suaminya adalah orang yang tidak berkarakter baik. Istrinya harus tetap menunjukkan kasih dan dengar rendah hati, harus tunduk pada suaminya. Jika istri melakukan tugasnya dengan benar, sesuai dengan firman Tuhan, ia telah menyenangkan hati Tuhan dan bisa menjadi kesaksian bagi suaminya. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan solehnya hidup istri. Kalau kita buka di dalam 1 Petrus 3 ayat 1-2. Nah, kadangkala ada pula istri yang bekerja, yang punya jawatan lebih tinggi dari suami, kurang menghargai dan tidak mau tunduk pada suaminya, karena merasa dirinya punya penghasilan lebih besar dibandingkan istrinya, lebih besar dibandingkan suaminya. Maka setiap keluarga Kristen harus mengetahui apa yang harus dilakukan untuk bertumbuh dalam firman dan menghormati Tuhan. Kesimpulannya, para pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ingat baik, suami istri yang menghormati Kristus dan firman-Nya akan mewariskan nilai-nilai rohani kepada anak-anaknya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Pendengar Radio Republik Indonesia yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menegaskan kita pada malam hari ini, bahwa landasan utama untuk berkeluarga adalah kasih Kristus. Tanpa meletakkan dasar itu, maka kehidupan suami istri tidak akan berjalan dengan baik. Banyak hal yang harus ditemui. Tapi ketika firman Tuhan mengingatkan kita bahwa suami istri harus mendasarkan kehidupannya harus melalui firman Tuhan, sehingga kehidupan kita bahagia untuk selama-lamanya, bahkan langgeng untuk kehidupan sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menegaskan kepada kami sebagai orang percaya. Dan pada saat malam hari ini, kami mau berdoa untuk Lembaga Penyiaran Publik RRI Pro 1 Biak ke dalam tangan kuasa Tuhan, mulai dari Bapak pimpinan sampai setiap kru yang ada di lapangan maupun yang ada di kantor, dengan menggunakan alat-alat yang software maupun hardware. Tuhan, Engkau memberkati, ambil alih semua kekurangan dan keterbatasannya. Engkau ada bersama dengan mereka, Engkau ada bersama dengan keluarga mereka. Jauhkan dari segala hal sakit, penyakit dan maut sekalipun. Dan program RRI sangat membantu masyarakat luas yang ada di Kabupaten Biak Numfor adalah untuk firman Tuhan sampai di telinga semua masyarakat. Informasi tentang firman Tuhan sampai ke telinga masyarakat, dan masyarakat banyak yang bertobat
dan dipulihkan oleh Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara ini, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri, para kabinet merah putih, para wakil rakyat, yudikatif, legislatif. Tuhan, Engkau memberkati. Bahkan kami terus mendoakan hamba-hamba Tuhan yang ada di pelosok tanah air ini, dan secara khusus yang ada di Biak. Tuhan, Engkau memberkati. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Bupati kami, Bapak Markus Mansnemba, dan Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapisa. Kami taruh mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati kehidupan mereka. Sebagai pemimpin bangsa ini, pemimpin daerah ini, Engkau beri hikmat sehingga mereka dapat mengendalikan daerah ini dengan baik dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ada banyak hal yang harus kami pohonkan kepada-Mu Tuhan. Namun kami terbatas dalam hal untuk menyampaikannya. Tapi kami percaya Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau mengetahui apa yang menjadi maksud dan rencana kami kepada-Mu. Ampuni akan salah dan dosa kami. Dan ketika kami mohon ampun, Engkau Allah setia dan adil. Engkau akan mengampuni dan mencucikan dari segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Dan akhirnya kami akhiri pemberitaan firman Tuhan dalam mimbar agama Kristen Protestan melalui Pro 1 RRI Biak. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama Mimbar Agama Kristen dari GPD Hermoni Afdas bersama Pendeta Muda Rekson Pati Pelohi dengan judul Kasih Kristus, Dasar Hidup Suami Istri. Selanjutnya pendengar, dimanapun Anda berada, kami hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu rohani menemani nuansa malam hari Anda hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

90,1 FM Pro Satria Ribia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami pukul 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, saatnya saya ini pamit dari ruang dengar Anda, mengiri kebersamaan kita di Biak sore ini, edisi Senin 20 Juli 2026. Selepas ini rekan kami selanjutnya menemani malam hari Anda di Biak malam ini, hingga nanti jelang pukul 00 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda di program Biak Malam ini. Mengawali di program Biak Malam ini, kami hadirkan dulu satu sandiwara radio dengan judul Gara-Gara Mas Kawin, produksi RRI Sorong. Selamat malam kami ucapkan dan selamat mendengarkan.

0: Bekerja apa satu hari ini?
1: Pengobatan panas. Tadi saya bawa dia ke puskesmas, kesian.
0: Banyak alasan saja. Sedikit-sedikit minta uang. Tidak punya otak.
1: Tolong, Kak. Jangan kau bikin saya begini terus. Kasihan Jo masih kecil.
0: Hah? Dia tahu apa anak kecil?
1: Aduh. Tiada hari tanpa dengar keributan di sebelah.
2: Ya, terus piye?
1: Lama-lama tak telepon polisi.
2: Hus, urusan tangga. Gak usah ikut campur.
1: Lah, kalau sampai kenapa-kenapa gimana coba?
2: Tapi kok bisa ya? Heran aku.
1: Hah, kamu itu belum setahun tinggal di Papua. Kebanyakan kasusnya perempuan di Papua itu kalau sudah dibayar mas kawin, banyak laki-laki jadi semena-mena gitu. Nanti kalau ada KDRT, cuma diselesaikan secara adat. Lah perempuan kan yang dirugikan toh. Mana suaminya Marice sebelah itu kerjanya mabuk, kerja gak jelas.
2: Yowis lah, tidur, besok kita kerja.

0: Kau pemuka itu, ya ampun. Kau telah capek kan setiap hari dapat bakalai, dapat pukul dari kau lagi terlalu berguna itu.
1: Ih, biar sudah.
0: Biar sudah apa? Jangan telah terima begitu saja. Mas, tolong ambil tas obatku, toh.
2: Yo, sabar, sabar.
0: Marmar, dulu tuh kau masih gadis-gadis tuh sebagus kerja baik-baik. Malah kau pilih suami model begitu. Baru mau-maunya kau disuruh berhenti kerja lagi.
2: Nih, pergi dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum istriku.
0: Waalaikumsalam suamiku.
2: Nah, gitu dong. Jadi istri kok galak.
0: Eish, sudah pergi sana. Orang lagi kesel sama orang satu ini.
1: Ku enak, eh. Ku lagi sabar, baik.
0: Aduh, mau sampai kapan kau begini? Kau takut apa? Ku kasih cerai saja laki-laki itu. Ku kerja, kasih besar Jo sendiri. Orang pasti bantu kau kalau ada apa-apa.
1: Yang ada, nanti dong bisa denda saya.
0: Mari Ice, saya kasih tahu kau ya. Mas kawin itu penghargaan untuk perempuan, bukan untuk laki-laki seenaknya saja perlakukan perempuan. Mau suku apa, agama apa, perempuan itu dimuliakan. Tuhan saja hargai orang manusia, masa kau terhargai kau diri sendiri ya?
1: Jadi, saya harus bagaimana?
0: Kau harus tentukan sikap, lapor polisi. Kalau kau takut, saya temani kau. Kasihan kau anak masih kecil ini. Lawan dia, pukul bila perlu kau pukul balas dia. Ini, kau minum obat nih. Oles minyak di kau badan yang memar-memar itu. Saya mau siap-siap pergi kerja ya. Ingat, ada apa-apa kasih tahu. Lapor polisi.
1: Iya, makasih ya Han.
0: Yo.
2: Jadi gimana tadi Simar?
0: Ya, saya kasih tahu, berani lapor polisi. Urusan adat denda apa itu ya belakangan lah. Yang penting dia bisa hidup tenang. Bisa hanya saban hari ribut. Masih zaman emang kekerasan.
2: Aku loh, selalu dapat kekerasan dari kamu.
0: Eh, kekerasan apa?
2: Ya, suaramu keras. Kadang saingan sama si John itu.
0: Ngawur aja yo. Oh, sama samain aku sama si dia.
2: Wis. Wih, kau udah lapor saya toh?
1: Iya toh, karena kau selalu pukul-pukul saya.
2: Memang kau pantas dapat pukul.
1: Kau stop eh? Dasar kau yang kau berani begitu dengan saya.
2: Kau berani lawan saya? Kau tunggu.
1: Kau mau apa?
2: Ini yang kau mau toh?
1: Kau gila? Mana kunci?
2: Kau tidak bisa keluar.
1: Bukan.
0: Semakin jadi, kamu telepon polisi cepat.
2: Sabar. Lagi telepon ini.
1: Aduh, Han.
0: Berapa, Pak Mar? Semua sudah lewat. Sudah.
2: Juana sudah tidur ini.
1: Terima kasih, Han. Mas Pram. Saya takut
3: biar
1: sekali tadi.
0: Iya, Mar. Benar, ini awal lagi kamu hidup. Semua pasti kau bisa lakukan. Ya. Semua demi Joanna. Jangan takut.
1: Ya, Yohan, mudah-mudahan eh. Aduh, saya masih takut eh.
2: Aku sudah cocok gendong anak, toh.
0: Iya, insya Allah Jo ada teman main nanti.
2: Apa itu?
0: Aku loh, nih ada isi perut di sini nih.
2: Hah? Aku jadi bapak?
0: Iya.
1: Selamat ya, Han. Mas, yang baik-baik ya sama Hani, biar anaknya nanti sehat, bahagia punya orang tua yang baik, ya?
0: Iya.
2: Yeah, Joanna nanti punya teman main. Pantesan kamu galuk banget akhir-akhir ini.
0: Apa hubungannya? Aku kan ngomel kalau memang ada yang salah. Emang dasar ya suka cari gara-gara orang satu ini.

0: rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: kan?
1: Gak salah sih, tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai. Satu.

0: Diriku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Biak malam ini, biak Robine.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan
4: mangga sekolah. Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada.
3: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali. Ya. Mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel. Gak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya. Jadi kita juga ada kewajiban mengupdate biar Bapak Ibu update terus juga kan. Gak.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
7: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau sedang saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah Pak.
6: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
9: Namun demikian dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita sampai sekarang masih bagus. Ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu tetap tinggi, ya, tetap tinggi. Nah ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan wah produksi kita stagnan di sini dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan menggerus yang lain. Jadi ternyata kita.
8: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
10: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta aktual liter ya. Tahun depan mungkin 20 juta aktual liter, dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioksida equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Dan ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
8: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi
12: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
12: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
13: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
12: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
14: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
15: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49,85%, laki-laki perempuan 50,15%, Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
16: Proses ini bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras di lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
14: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditegaskan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
0: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
17: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
18: Ada semua di data-datanya ada.
19: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raimon. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
18: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya, di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar, gitu ada juga.
17: Ada, jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
19: Sementara itu, Febri Diansa, selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Ryu Raymond, menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat di rut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
20: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik. Ini kan dua hal yang berbeda yang mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua, yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja yang mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
19: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama, alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
21: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
1: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial, karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
21: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
22: Buat bantuan dari dinas sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya, prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari dinas sosial juga responnya baik, ramah.
21: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan dua WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengatakan berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu, Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
3: Johnny. Come on, Johnny.
4: There you go, Fiore.
3: Come on, Johnny.
4: There you go.
3: Come on, Johnny. Yeah.
5: Yeah. Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang pelatih John Hartman pada latihan yang berlangsung di Bali United Training Ground Gianyar, Bali kemarin. Menurut Hartman, setelah beberapa fase latihan, ia mulai melihat skuad Garuda kini bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat.
23: Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim, saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.
5: Melalui kesempatan yang sama, gelandang Timnas Indonesia Tom Hey mengungkapkan kesiapan timnya untuk menghadapi Piala AFF dengan kerja keras yang mereka lakukan beberapa waktu terakhir. Ia bahkan mengaku telah mempelajari sejarah Timnas Indonesia di Piala AFF.
24: Yeah, of course we know a lot about the history.
23: Kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik dan kami akan memberikan segalanya.
24: Yeah, like I said, we're preparing well and we're gonna give everything.
5: ASEAN Hyundai Championship atau Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Piliteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Saat kita mengalami kesulitan dan persoalan-persoalan besar dalam hidup ini, tentu kita ingin semuanya itu cepat berlalu. Namun saat kita mengalami kesuksesan dan kebahagiaan, kita ingin agar kebahagiaan itu tidak pernah berakhir. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan dan direncanakan. Ada masa-masa sukar dan berat yang tidak dapat kita hindari. Namun ada pula masa-masa sukses dan bahagia yang tidak pernah diprediksi. Kita hanya perlu mengingat-ingat bahwa saat kesusahan datang, saat duka menimpa, tidak selamanya akan dialami. Saat tawa bahagia, keberuntungan datang beruntun, tak selamanya pula akan kita nikmati. Pendengar, yang perlu adalah mengatakan kepada diri sendiri bahwa segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap suasana ada masanya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wajah kita dapat terlihat bahagia, walau sebenarnya tidak sungguh-sungguh bahagia. Sebaliknya, wajah kita tidak dapat terlihat bahagia, namun sesungguhnya sedang sangat berbahagia. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, wajah tidak selalu mencerminkan keadaan hati yang sebenarnya. Kecanggihan teknologi dewasa ini dapat merekayasa apa saja menjadi terlihat lebih baik. Tidak demikian dengan hati. Hati memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya. Karena hati adalah pusat segala yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan. Pendengar, hal-hal yang baik dapat dihasilkan dari hati yang positif. Sebaliknya, hal-hal yang jahat juga dapat hasilkan dari hati yang negatif. Jadi, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
2: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa

0: yang kita katakan dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Halo pendengar, kita jumpa bersama Bangun Bangkitkan Generasi atau BBG, suatu lembaga yang peduli terhadap berbagai masalah seperti pendidikan, pernikahan dan keluarga, pola asuh anak, dan hubungan antar sesama. Mari kita simak pesan hari ini agar memberikan pengaruh bagi keseimbangan berpikir dan pengendalian diri. Dalam pernikahan, seringkali pasangan hanya merasa kecewa, mengeluh, bersungut-sungut, stres, putus asa, dan masih banyak lagi perasaan tidak puas terhadap apa yang dihadapi setiap hari. Jika Anda hanya diliputi perasaan tersebut, maka Anda akan merasa semakin terhimpit dan tertekan. Saya ingin mengatakan melalui kesempatan ini bahwa keinginan manusia selalu tidak terbatas, selalu merasa tidak puas, selalu ingin sesuatu yang lebih dari apa yang dimilikinya. Sebagai pasangan, kebahagiaan hanya diperoleh jika Anda selalu bersyukur, bersyukur atas pasangan Anda, bersyukur atas pekerjaan, kesehatan, keluarga, atau apapun yang Anda miliki. Bersyukurlah dan berterima kasih atas segala rahmat dan berkah yang Anda telah terima dalam perjalanan pernikahan Anda. Syukurilah apa yang ada padamu, sekecil apapun itu Anda telah terima. Atas nafas kehidupan yang diberikan setiap hari, Anda dapat melihat sesuatu di sekitar Anda, anak-anak yang tumbuh, kemudian istri yang bijaksana. Mari, sebelum beranjak tidur, pikirkanlah kebaikan dan kebahagiaan yang diberikan Ilahi atas hari-hari hidup yang telah Anda dan pasangan lalui. Demikian pesan hari ini. Jika Anda memerlukan informasi, hubungi kami di telepon 0813-1089-8127, 0813-1089-8127, email pesanhariini315@gmail.com, atau surati kami di PO Box 4007 JKTJ 13300.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa

Aymara Henataje, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymara Henataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymara Henataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, ruhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara,

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penerjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

Dengan terdengarnya irama lagu ini sekaligus mengakhiri rangkaian lagu-lagu hiburan yang sudah kami hadirkan di penghujung acara siar kami di sepanjang hari ini, hari Senin 20 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di sepanjang hari ini, Senin 20 Juli 2026, saya Mirimai, penyiar studio Pro 1 RRI Biak, bersama rekan teknik studio Muhammad Adam, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita bersama. Kita berpisah, kita akan jumpa kembali esok pagi di frekuensi yang sama, program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda yang akan beristirahat, dan selamat bertugas untuk Anda yang saat ini bertugas di posnya masing-masing. Selamat malam, Syawima Kasumasa.

Selamat pagi saudara sebangsa dan setanah air, di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Kembali Radio Republik Indonesia Biak menjumpai Anda pagi ini edisi Selasa 21 Juli 2026 melalui pemancar FM 96,1 MHz. Dari studio kawasan Jalan Majapahit, kami yang bertugas pagi ini mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti dan terimalah salam kami, tetap merdeka.

selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Sudah pukul 5 lebih 8 menit saat ini. Mengawali jumpa kita, kami hadirkan Lentera Hati Buddha. Rangkaian musik religi Buddha akan kami hadirkan untuk Anda nanti hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Siapakah musuh Anda? Musuh Anda yang sebenarnya adalah bukan orang yang membenci Anda, tetapi orang lain yang Anda benci. Demikian dikatakan seorang rohaniwan India. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, kita tidak pernah mampu untuk menyenangkan hati semua orang. Itu sebabnya kita tidak perlu terkejut jika ada orang-orang yang tidak menyukai Anda dan saya. Yang paling penting adalah kita tetap menyukai mereka dan tidak membenci, apalagi menyimpan kebencian di dalam hati.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terdapat 3 kelompok biku dalam perjalanan mereka untuk memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Kelompok biku pertama. Mereka berhenti di sebuah desa yang salah satu rumahnya terbakar. Pada saat itu juga, seekor burung gagak terbang mendekat, lalu jatuh mati di tengah-tengah desa. Para biku melihat burung gagak yang telah mati, berpendapat bahwa hanya Sang Buddhalah yang dapat menjelaskan kejahatan apa yang telah dilakukan burung gagak sehingga ia mati dengan cara itu. Kelompok biku kedua sedang mengadakan perjalanan dengan sebuah kapal. Mereka juga dalam perjalanan untuk melakukan penghormatan kepada Sang Buddha. Ketika mereka sedang berada di tengah lautan, kapalnya tidak bergerak. Lalu undian dilakukan untuk menemukan siapa yang membuat sial. Dan 3 kali undian tertuju kepada istri kapten. Kemudian wanita itu dilempar ke dalam laut sesuai perintah kapten dan kapal pun dapat bergerak kembali. Kelompok ketiga terdiri dari 7 biku dalam perjalanan untuk melakukan penghormatan kepada Sang Buddha. Mereka meminta keterangan pada sebuah wihara di mana terdapat tempat yang layak untuk berteduh pada malam hari di sekitar sana. Kepada mereka ditunjukkanlah sebuah gua, dan di sana mereka bermalam. Tetapi di tengah malam, sebuah batu karang besar jatuh dari atas dan menutup pintu masuk gua. Pada pagi harinya, biku-biku dari wihara di sekitar situ datang ke gua, melihat apa yang terjadi, dan mereka membawa orang-orang dari 7 desa. Dengan bantuan penduduk desa, mereka mencoba menggeser batu karang tersebut. Tetapi usaha itu tidak ada gunanya. Dengan demikian, 7 biku terjebak di dalam gua tanpa makanan dan minuman selama 7 hari. Pada hari ke-7, batu karang itu secara ajaib bergerak sendiri, dan para biku bisa keluar dari gua serta melanjutkan perjalanan mereka menghadap Sang Buddha. Mereka juga berniat bertanya kepada beliau kejahatan apa yang telah mereka perbuat sebelumnya sehingga mereka terkurung selama 7 hari di dalam gua. Setelah mereka bertemu dengan Sang Buddha, Sang Buddha pun menjawab pertanyaan dari 3 kelompok biku tersebut. Sang Buddha menjawab pertanyaan kelompok biku pertama. Para biku, dahulu kala ada seorang petani yang mempunyai seekor lembu jantan. Lembu jantan tersebut sangat malas dan juga sangat keras kepala. Lembu tersebut tidak dapat dibujuk untuk melakukan pekerjaan apapun. Dia hanya berbaring, mengunyah jerami atau tidur. Petani tersebut tiap kali kehilangan kesabaran disebabkan kemalasan dan keras kepalanya hewan tersebut. Dengan marah dia mengikat tali jerami di sekeliling leher lembu dan membakarnya. Lembu jantan pun itu mati. Disebabkan oleh kejahatan ini, petani tersebut menderita lama sekali di alam neraka. Dan untuk memenuhi sisa akibat perbuatan jahatnya, dia mati terbakar pada akhir kehidupan yang ketujuhnya. Kemudian Sang Buddha menjawab pertanyaan kelompok kedua.

mengikatkan di leher anjingnya dan melemparkannya ke dalam sungai. Anjing itu pun tenggelam. Akibat dari perbuatan jahat ini, wanita tersebut menderita dalam waktu lama di alam neraka. Dan untuk memenuhi sisa akibat perbuatan jahatnya, dia telah dilempar ke dalam laut dan tenggelam pada akhir kehidupan yang ke-100-nya. Lalu Sang Buddha menjawab pada kelompok ketiga, "Para bhikkhu, saat itu 7 orang gembala melihat seekor kadal masuk ke dalam anak bukit. Dan mereka menutup 7 jalan keluar dari anak bukit tersebut dengan ranting-ranting dan cabang-cabang pohon. Setelah menutup 7 jalan keluar, mereka pergi serta melupakan kadal yang terperangkap dalam anak bukit tersebut. 7 hari kemudian, mereka teringat apa yang telah mereka lakukan dan dengan cepat kembali ke tempat perbuatan usil mereka dan mengeluarkan kadal tersebut. Akibat dari perbuatan jahat ini, 7 orang itu telah terkurung bersama selama 7 hari tanpa makanan dan minuman pada akhir kehidupan yang ke-14-nya. Kemudian para bhikkhu berkata, "Oh, memang benar. Tidak ada tempat pelarian dari akibat kejahatan bagi orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Walaupun dia berada di langit atau di dalam samudra ataupun di dalam gua." Kemudian Sang Buddha membabarkan syair. "Tidak di langit, di tengah lautan, di celah-celah gunung, atau dimanapun juga, dapat ditemukan suatu tempat bagi seseorang untuk dapat

0: Suatu saat, seorang filsuf Yunani didatangi seseorang. Orang tersebut lalu mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan sesuatu yang penting mengenai sahabat. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, sang filsuf lalu menjawab, "Baiklah. Namun sebelum engkau menyampaikan berita itu, saya harus mengujimu melalui penyaringan rangkap tiga. Apakah engkau yakin bahwa berita yang hendak engkau katakan mengenai teman saya itu adalah berita yang benar? Apakah sesuatu yang hendak engkau katakan itu adalah sesuatu yang baik? Apakah itu berguna bagi saya?" Orang itu pun menjawab, "Tidak sama sekali." Pendengar, baik, benar, dan berguna, itulah saringan yang digunakan oleh sang filosof untuk mencegah dirinya agar tidak melakukan kesalahan atau dosa. Kita juga dapat menggunakan uji rangkap tiga ini untuk menjaga diri kita mendengar hal-hal yang buruk tentang orang lain. Baik, benar, dan berguna, itu yang penting.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Disadari atau tidak, sering kita dihadapkan dengan banyak pilihan yang menggoda. Memilih antara apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada banyak orang tidak mampu membedakan antara kedua hal ini. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi sebagai tuntutan kehidupan. Makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman, aktualisasi diri adalah kebutuhan. Keinginan adalah hal-hal yang menggoda yang tidak seharusnya Anda dan saya miliki. Kita tidak harus memiliki sebuah mobil atau harus memiliki beberapa rumah. Keinginan adalah hal-hal yang bersifat sementara yang tanpa memilikinya pun kita dapat menjalani kehidupan dengan bahagia. Pendengar, tidak salah jika Anda dan saya memiliki keinginan-keinginan besar dalam hidup ini. Yang menjadi masalah adalah ketika Anda dan saya menjadikan keinginan sebagai parameter kebahagiaan kita.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, biar menyampaikan buletin pagi edisi Selasa 21 Juli 2026. Adapun topik utama buletin di antaranya. Usai libur panjang semester genap tahun ajaran 2025-2026, SPPG atau Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi Wapnor kembali menyalurkan program makan bergizi gratis MBG. MPLS Eagle Kids Biak 2026 penuh edukasi dan fokus pembentukan karakter. Itulah topik utama buletin kali ini, dan inilah buletin berita selengkapnya dibacakan Amanda Loli. Berita pertama. Usai libur panjang semester genap tahun ajaran 2025-2026, SPPG atau Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi Wapnor kembali menyalurkan program makan bergizi gratis MBG. Tri Rian melaporkan.
1: Usai libur panjang semester genap tahun ajaran 2025-2026, SPPG atau Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi Wapnor kembali menyalurkan program makan bergizi gratis atau MBG di sejumlah satuan pendidikan yang ada di Biak mulai Senin 20 Juli 2026. Satuan pendidikan sasaran tersebut diantaranya PAUD KB Betesda, TK Ade Irma, TK Hang Tua, TK Maranata, SD Negeri Samau, SD Impres Aru, SD IPK 2A, SD IPK 2B, SD IPK 1 Romainum, SD Impres Broku, SD Impres Ramom, dan SMP IPK F atau Wapnor. Selain itu juga menyasar rapat posyandu di lingkup Wapnor Biak. Kepala SPPG Wapnor Biak, Yuwanita Kristanto, mengungkapkan pelaksanaan pendistribusian MBG ini dilakukan secara bertahap sebab masih menunggu pemutakhiran data akhir dari pelaksanaan penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027.
2: Harapan saya MBG ini bisa membantu siswa-siswi untuk tetap fokus dalam belajarnya, meskipun kita hanya support makanan satu kali satu hari, tapi saya besar harapan saya ada manfaat yang diterima oleh siswa-siswi dan juga untuk masyarakat sekitar dapur. Kita puji syukur ya, alhamdulillah bisa menerap sekitarnya 37 untuk pekerja di sekitar dapur. Lalu untuk siswa-siswi, harapan saya tetap bisa fokus belajar untuk makan siangnya, biar kita yang support meskipun hanya untuk satu kali makan.
1: Selanjutnya, Yuwanita berharap program MBG ini memberikan dampak langsung bagi anak-anak sehingga dapat meningkatkan asupan nutrisi dan tumbuh kembang fisik. Sementara itu, salah satu guru di SD PK 2A, Linda Kapitana, sekaligus koordinator MBG di sekolah tersebut, mengaku pelayanan MBG di sekolahnya hingga saat ini belum mendapat kendala yang berarti. Ia mengungkapkan sebanyak 108 siswa di sekolah itu menyambut antusias hadirnya program MBG ini.
3: Pelayanannya juga, makanannya juga tidak pernah keracunan. Terus sebelum dikonsumsi anak-anak, kita pemeriksaan dulu menunya. Kalau menunya aman untuk dikonsumsi, baru kita kasih ke anak-anak.
1: Salah satu siswa Herman, kelas 4 di SD YPK 2A, mengaku senang dengan menu yang disajikan untuk MBG hari ini. Menurutnya makanan yang disediakan enak dan membuatnya semakin bersemangat untuk belajar.
4: I am tempe. Kasih.
1: Untuk diketahui, MBG atau makan bergizi gratis merupakan program prioritas nasional yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 2025 lalu. Program ini bertujuan untuk memberikan makan bergizi secara gratis kepada anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui di seluruh Indonesia.
0: MPLS Eagle Kids Biak 2026 penuh edukasi dan fokus pembentukan karakter. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
5: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru, TK dan kelompok bermain PAUD Eagle Kids Biak resmi digelar mulai 20 hingga 24 Juli 2026. Berlangsung pukul 7.30 hingga 10 waktu Indonesia Timur, mengusung tema MPLS Rama Tahun 2026, Aku Anak Indonesia Hebat, Langkah Untuk Meraih Cita-Citamu, mulai di sini hari ini. Kegiatan ini mengacu pada Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 dengan fokus utama pembentukan karakter dan kenyamanan anak di lingkungan sekolah. Ketua Yayasan Bina Permata Raja Wali, Francisca Angelina Manuhutu, menjelaskan, rangkaian kegiatan diawali dengan perkenalan lingkungan sekolah, guru, serta sesama peserta didik baru. Selama 5 hari pelaksanaan, materi akan dibagi secara bertahap, mencakup pembelajaran 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, pembiasan perilaku baik, ditambah penayangan film edukatif, dan penjelasan langsung dari guru. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pihak sekolah dan orang tua dalam mendampingi anak.
6: Harapan kami selaku yayasan, kami ingin untuk guru-guru tentunya lebih lagi mempertajam apa yang selama ini sudah dilakukan, ya biar semakin lebih baik. Dan juga untuk orang tua, kita berharap ke depannya untuk tetap melakukan hubungan kerjasama yang baik antara sekolah dengan orang tua, sehingga semua yang menjadi program-program dari sekolah itu dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita siapkan, rencanakan, seperti itu.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah TK Eagle Kids Batseba DTH Piori menyampaikan, pada hari pertama kegiatan difokuskan membuat anak merasa nyaman, mulai dari penyambutan hangat, pengenalan ruang kelas, kantor, fasilitas sekolah, hingga menonton film bertema masuk sekolah. Ia berharap kehadiran Eagle Kids senantiasa memberikan warna positif dan dampak baik bagi tumbuh kembang anak serta lingkungan pendidikan di Biak Numfor.
7: Sebagai pengenalan awal di hari pertama, kami melaksanakan perkenalan anak-anak kepada lingkungan-lingkungan sekolah dan juga bagaimana membawa anak-anak untuk supaya mereka menjadi nyaman dulu di sekolah ini. Jadi seperti kegiatan tadi, mereka ketika mereka datang, kami melakukan penyambutan, dilakukan dengan pengenalan lingkungan sekolah, di mana ada ruang belajar, kantor, toilet, dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan anak-anak menonton bersama tentang beginilah suasana kalau anak-anak mulai masuk sekolah baru. Dan mereka belajar menumbuhkan karakter, di mana mereka mulai mengerti bahwa di lingkungan mereka di sekolah itu bukan hanya mainannya milik mereka sendiri, tapi di mana mereka bisa belajar berbagi dengan teman-teman yang lain.
5: Dukungan positif juga datang dari orang tua murid. Mama Jojo menilai MPLS sangat bermanfaat agar anak cepat beradaptasi dengan guru dan teman. Sementara itu, Mama Caca juga mengapresiasi kegiatan yang mendorong keterlibatan orang tua, termasuk para ayah yang turut hadir mengantar anak dan menyaksikan langsung kegiatan MPLS di sekolah.
8: MPLS ini sangat berguna sekali, di mana siswi bisa memperkenalkan, dia cepat beradaptasi dengan teman-temannya, dengan miss-nya, dengan sir-nya. Harapan saya untuk guru-guru, saya rasa mereka sudah sangat baik, sangat terlatih, dan kiranya anak-anak bisa bertumbuh dengan baik, bisa menjadi anak yang pintar, anak-anak Indonesia pintar.
9: Mengenai ini, MPLS hari ini cukup menyenangkan untuk anak-anak, terus bagus karena di sini miss-miss mengajak supaya orang tua juga hadir, dari terutama untuk bapak-bapak, toh karena kadang-kadang itu bapak-bapak juga tidak mau hadir untuk antar anak, untuk hadir di sekolah, tapi karena MPLS ini bagus karena bisa akhirnya bapak-bapak juga bisa ikut antar anak-anak, ikut terlibat dalam pendidikan anak-anak dalam mengikuti MPLS.
5: Tercatat 40 peserta didik baru yang telah mengisi formulir pendaftaran, namun belum seluruhnya hadir karena beberapa orang tua masih berada di luar daerah. Pihak sekolah mencatat antusiasme dan dukungan orang tua sangat tinggi sejak hari pertama pelaksanaan MPLS.
0: PT PLN Persero melalui Yayasan Baitul Maal YBM menyelenggarakan khitan massal bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sebagai wujud kepedulian sosial guna membantu pemenuhan syariat Islam di tanah Papua. Kegiatan kemanusiaan ini dilaksanakan di kantor kelurahan Kamahedoga, Merauke pada Minggu 12 Juli 2026 dan penutupan rangkaian kegiatannya di kantor PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Jayapura pada Rabu 15 Juli 2026. Program yang merupakan bagian dari rangkaian Muharram Berkah 1448 Hijriah ini diikuti oleh 50 anak di Merauke dan 50 anak di Jayapura. Guna memastikan proses medis berjalan aman dan nyaman, panitia memastikan seluruh kegiatan berada di bawah pengawasan langsung tenaga kesehatan yang berpengalaman. Sebagai bentuk dukungan lainnya, para peserta mendapatkan kado muharam dari PLN berupa bingkisan lengkap yang terdiri dari peci, baju koko, sarung, celana dalam khusus sunat, serta obat-obatan untuk mempercepat pemulihan pasca tindakan medis. Program kepedulian dari PLN ini mendapat apresiasi langsung dari pemerintah daerah setempat. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, yang menghadiri pelaksanaan kegiatan memuji langkah nyata PLN dalam membantu warganya. Pemerintah kota mengapresiasi langkah-langkah yang baik, bermanfaat, dan berguna yang dilaksanakan oleh PLN untuk masyarakat. Ini adalah bentuk gerakan sosial berbagi kepada sesama yang membutuhkan. PLN bukan hanya memberikan terang di ruang yang gelap, namun juga berbagi membantu sesama. Manfaat dari bantuan ini dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Arsyad, warga Klofkam, Kota Jayapura, mengaku sangat bersyukur anaknya bisa mengikuti program ini secara gratis. Harapannya, PLN bisa menyelenggarakan program ini lagi di masa mendatang, agar keluarga kurang mampu lainnya juga bisa mendapatkan manfaat yang sama. Sementara itu, General Manager PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Robert Rumsaur, menegaskan bahwa program ini menjadi cerminan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Melalui pengelolaan zakat pegawai di YBM PLN, bantuan secara khusus diarahkan untuk meredakan beban finansial keluarga duafa sekaligus mempersiapkan masa depan anak-anak yang lebih baik. Sebelumnya dalam rangkaian program yang sama, YBM PLN telah merampungkan kitan massal bagi 50 anak di Kota Sorong dan 25 anak di Kampung Fafanlap, Kabupaten Raja Ampat. Tak hanya itu, kepedulian turut diwujudkan melalui pembagian paket sembako kepada 50 saudara Muslim Papua yang mayoritas mualaf, sehingga total penerima manfaat Muharram Berkah 1448 Hijriah di Tanah Papua mencapai 225 orang. Melalui berbagai program kepedulian sosial yang berkelanjutan, PLN berkomitmen untuk terus hadir dan merangkul masyarakat. Kontribusi ini diharapkan dapat membawa perubahan positif yang berarti, sekaligus menebar harapan baru bagi kehidupan warga di tanah Papua.
10: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Berita terakhir. Berlangsung 6 hari, MPLS SMA Negeri 3 Biak Kota berjalan lancar. Tri Rian melaporkan.
1: SMA Negeri 3 Biak melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 selama 6 hari dengan menghadirkan berbagai kegiatan dengan berfokus pada pembentukan karakter, pengenalan lingkungan sekolah, kepedulian lingkungan, hingga pengembangan bakat siswa. Sebanyak 152 calon murid baru mengikuti rangkaian MPLS yang diawali dengan pra-MPLS pada tanggal 11 Juli 2026 untuk diberikan pembekalan kepada para peserta. Selanjutnya kegiatan inti berlangsung dari 13 hingga 18 Juli 2026 dengan melibatkan para guru, tenaga pendidikan, pengurus OSIS, serta berbagai instansi mitra. Kepala SMA Negeri 3 Biak Kristin Yusuf mengatakan, pelaksanaan MPLS ini dirancang lebih komprehensif agar para siswa tidak hanya mengenal lingkungan sekolah, tetapi juga memiliki karakter, disiplin, dan kepedulian terhadap lingkungan.
11: Nah, ada juga tur sekolah. Jadi tur sekolah ini anak-anak diajak keliling sekolah, dikenalkan tentang fasilitas, ruang-ruang, bagaimana sistem yang digunakan di SMA Negeri 3 Biak. Lalu di hari kedua itu anak-anak diberikan edukasi bahaya sosial. Ini adalah dialog interaktif dari kakak-kakak dari jaksa, para jaksa ya, dari Kejaksaan Negeri Biak Numfor. Nah, di sini juga mereka diajak bagaimana terkait dengan ancaman judi online, nafsa, pergaulan bebas, bahkan dengan bijak bagaimana menggunakan media sosial yang baik. Nah, itu yang kami lakukan di hari kedua. Nah, di hari ketiga itu anak-anak kemudian kami ajak berkolaborasi bersama Dinas Lingkungan Hidup. Nah, di sini mereka pembiasaan, punya kebiasaan aksi nyata pembiasan hijau. Ya, pembiasan hijau.
1: Selain itu, pada hari keenam, pada puncak kegiatan, digelar bakat yang menampilkan kemampuan bernyanyi, nari, dan bermain musik, paduan suara, serta berbagai kreativitas lainnya. Tumpahan MPLS dihadiri orang tua yang secara simbolis menyerahkan para siswa kepada pihak sekolah untuk mengikuti proses pendidikan.
11: Kita melakukan ajang gelar bakat yang menyanyi, kemampuan bermain musik, kemampuan bernyanyi, kemudian kemampuan menari, paduan suara, dan lain-lain, itu benar-benar ditunjukkan oleh anak-anak. Ini juga menjadi sebuah bentuk perlombaan. Nah, di hari terakhir ini kemudian kami menutup kegiatan bersama dengan orang tua siswa menyerahkan secara langsung resmi anaknya kepada kami, perwakilan orang tua, dan juga dihadiri oleh pengawas pembina Kabupaten Biak Numfor.
1: Pelaksanaan MPLS tahun ini di SMA Negeri 3 Biak berjalan lancar dan menunjukkan menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tin menyebut sebagai implementasi konsep MPLS Rama yang dirancangkan Kemendikdasmen, Simandikrit 3 Biak menekankan pembentukan karakter, penguatan profil pelajar, serta terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi para peserta didik baru.

Pendengar, sekian penyampaian buletin berita daerah dari Radio Republik Indonesia. Pihak mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Amanda Loli, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Inovasi Layanan Masyarakat.
1: Baik, mendengar pukul 6:30 waktu Indonesia Timur. Saat ini selanjutnya dalam ruang info layanan masyarakat pagi ini, pendengar, ke ruang dengar Anda akan kami bacakan satu pengumuman yang berasal dari PT PLN Persero UP3 Biak. Diumumkan kepada para pelanggan PT PLN Persero UP3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Kami PLN menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Semangat baru makin berdaya, nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Sekian satu pengumuman yang berasal dari PT PLN Persero UP3 Biak yang kami sampaikan ke ruang dengar Anda pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya.
2: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Έντι, το νου Παππούα.
1: Μα, buatkan saya nasi goreng untuk bekal di sekolah, Kak.
2: Tapi, kamu nih goyang.
3: Tumben sekali kalian mau bawa bekal ke sekolah.
1: Jajanan di sekolah kemarin bikin sakit perut, Ma. Mendingan saya bawa bekal dari rumah. Lumayan kan uang jajannya bisa saya tabung. Kalau makanan dari rumah kan lebih bersih, lebih terjamin, dan pastinya lebih enak karena mama yang bikin. Iya kan, Dek?
2: Iya, benar, Kakak.
3: Oke, sayang. Mama buatkan bekal buat kalian dulu ya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kita.

batasan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, pareng.
2: Terus satu. Kanal informasi dan inspirasi. Terus satu.

Dari Medan Merdeka Barat Palang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami isi Warta Berita dengan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang, tetapi pemerintah bisa memastikan bahwa layanan, maksud kami, terakhir pemerintah juga memastikan bahwa layanan kapal perintis di wilayah 3T bisa tetap berjalan setelah menyetujui tambahan anggaran bagi operator pelayaran. Tiga informasi tadi bisa Anda ikuti pada pagi hari ini di Warta Berita selengkapnya Selasa 21 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama. Penasihat khusus Presiden bidang komunikasi Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemerintah tidak sedang mengintervensi proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Pernyataan disampaikan Hasan saat dimintai tanggapan mengenai proses hukum yang tengah berjalan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah.

0: Seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia, Rabu 15 Juli 2026 dan hal tersebut ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dan melakukan penanganan serta koordinasi intensif dengan otoritas Armenia. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Heni Hamida juga mengatakan dari hasil penyelidikan diduga pelaku merupakan warga negara Indonesia. Kita ke informasi olahraga, atlet dan official Indonesia akan menempati 3 lokasi akomodasi berbeda selama Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Hal ini diungkapkan oleh Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu usai melakukan peninjauan langsung ke lokasi penyelenggaraan. Todo mengatakan pembagian alat akomodasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola konting Indonesia. Karena itu tim CDM telah menyiapkan berbagai strategi agar pelayanan kepada atlet dan official bisa berjalan optimal. Selanjutnya kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan program Makan Bergizi Gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia dalam mengatasi persoalan gizi buruk. Kita simak laporan dari Sugandi Avandi berikut ini.
1: Dan kabinet Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Dalam takrimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
2: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar, tidak ada pakar yang protes, tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan bangku sekolah.
3: Ayo sedikit.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
4: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada.
1: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian kepemimpinan di tubuh Badan Gizi Nasional atau BGN hingga kini belum membawa perubahan yang besar terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di daerah. Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Provinsi Gorontalo bahkan menyebut penyaluran makan bergizi gratis kepada para penerima masih berjalan normal dan kita akan ikuti informasinya bersama Andrianto Sanga.
3: Pergantian Kepala Badan Gizi Nasional BGN yang kini diketuai Nanik Sudaryati Deang belum membawa perubahan besar terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Provinsi Gorontalo. Kepala Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Provinsi Gorontalo Julkifli Taluhumalat mengatakan pelaksanaan program MBG di daerah masih berjalan seperti sebelumnya. Kebijakan BGN saat ini hanya sebatas belum melakukan penambahan SPPG baru termasuk di Provinsi Gorontalo. Meski begitu, proses pendataan terhadap kebutuhan SPPG di setiap wilayah tetap dilakukan agar kebutuhan layanan MBG dapat dipetakan dengan baik. Di samping itu, saat ini BGN juga tengah melakukan penyusunan petunjuk teknis baru terkait pelaksanaan program MBG ke depan. Juknis tersebut diharapkan dapat memperbaiki serta meningkatkan kualitas layanan makan bergizi gratis kepada seluruh penerima.
5: Arahan daripada pimpinan yang baru ini, kami belum menambah daripada SPPG-SPPG. Kami hanya masih mendatakan dulu kebutuhan di masing-masing wilayah itu nanti kami sampaikan di Badan Gizi Nasional. Kemudian pimpinan yang baru itu masih menyusun juknis yang baru. Juknis ini diharapkan sudah final terkait daripada masalah-masalah juga yang sudah dihadapi kemarin-kemarin.
3: Perwakilan Yayasan Kumala Faja Group, Sri Mulyati Taib juga menyebut pelaksanaan program MBG di Gorontalo sejauh ini masih berjalan normal. Namun memasuki tahun ajaran baru 2026-2027 terdapat penyesuaian jadwal distribusi makanan. Penyaluran makanan bergizi kini disesuaikan dengan hari efektif sekolah, sehingga distribusi tidak hanya mempertimbangkan jumlah penerima manfaat, tetapi juga kalender dan aktivitas pendidikan di masing-masing satuan pendidikan.
6: Mekanisme pelaksanaan MBG sekarang ini belum ada perubahan yang signifikan dari kemarin-kemarin. Yang ada itu hanya waktu saja. Kemarin-kemarin itu kan kita sampai Sabtu, sekarang sampai Jumat saja, mengikuti hari sekolah.
3: Pelaksanaan program MBG di Provinsi Gorontalo diharapkan tetap berjalan secara konsisten dengan mengedepankan kualitas makanan, ketepatan sasaran, serta efektivitas distribusi. Penyusunan petunjuk teknis baru oleh BGN diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program sehingga manfaat makan bergizi gratis dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh penerima, khususnya para peserta didik. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan layanan kapal perintis di wilayah 3T tetap berjalan setelah menyetujui tambahan anggaran bagi operator perjalanan. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
7: Tadi langsung kami bersama-sama kami berikan persetujuan.
8: Pemerintah menyepakati tambahan anggaran untuk mendukung operasional kapal perintis yang dikelola oleh PT ASDP Indonesia Ferry dan PT Pelni. Keputusan tersebut diambil dalam rapat bersama antara pimpinan DPR RI, Komisi 5 DPR RI, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan, serta sejumlah pihak terkait di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan tambahan anggaran merupakan prioritas pemerintah karena layanan kapal perintis merupakan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Dalam rapat tersebut, pemerintah menyetujui tambahan anggaran sekitar 139 miliar rupiah untuk ASDP dan sekitar 70 miliar rupiah bagi Pelni.
7: Kami bersama-sama kami berikan persetujuan untuk dua hal yang tersebut ya. Tetapi ada juga permohonan untuk ABT dari Kementerian Perhubungan yang tadi kita sepakati untuk segera hari ini antara Menteri Perhubungan dan Dirjen Anggaran tim teknisnya untuk mendetailkan. Tetapi secara prinsip apa yang diajukan tadi
8: Sebelumnya, anggota Komisi 5 DPR RI, Mori Hanafi, meminta pemerintah untuk tetap memprioritaskan layanan angkutan perintis bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya, transportasi menjadi kebutuhan dasar yang sangat bergantung kepada kehadiran negara. Mori menilai masyarakat di daerah pelosok tidak memiliki banyak pilihan akses transportasi, sehingga layanan angkutan perintis harus terus diperkuat.
9: Buat saudara-saudara kita, Pak, orang-orang yang di ujung-ujung desa itu, Pak, yang sulit terjangkau, atau yang dikatakan 3T itu, Pak, itu dia nggak punya pilihan, Pak, kecuali kita bantu lewat layanan-layanan angkutan, baik darat, laut, maupun udara. Bapak bisa bayangkan, Pak, mereka cuma bisa mengandalkan kita. Itu ada saudara kita yang berangkat, Pak, naik kapal laut, kemudian dia baru bisa pulang 2 minggu atau 3 kemudian, minggu kemudian, karena kapalnya itu angkutan perintis itu, Pak. Dia nggak bisa milih hari. Dia harus pulang nunggu kapalnya.
8: Selain itu, pemerintah bersama Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan akan menyempurnakan mekanisme pendanaan agar proses administrasi tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah juga menyepakati penyelesaian skema pendanaan bagi Damri agar pelayanan transportasi perintis tetap berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam menyoroti dugaan jual-beli jabatan hingga nasib outsourcing aliansi Forlindo Jaya bersama LSM Pejuang 24 menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Alun-Alun Kanjen, Kabupaten Pekalongan. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Teddy Harun.
1: Aliansi Forlindo Jaya bersama LSM Pejuang 24 menggelar aksi unjuk rasa di Kompleks Alun-Alun Kajen, Kabupaten Pekalongan. Selain menyatakan dukungan terhadap jalannya pemerintahan, massa juga melontarkan kritik keras terhadap sejumlah persoalan yang dinilai belum tuntas. Mulai dari dugaan praktek jual-beli jabatan, nasib tenaga outsourcing, persoalan nelayan, infrastruktur hingga pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah. Apresiasi tersebut diterima langsung oleh PLT Bupati Pekalongan Sukirman. Ia memastikan seluruh masukan yang disampaikan massa akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjuti oleh pemerintah daerah. Salah satu isu yang paling disorot dalam aksi tersebut adalah pemutusan kontrak sejumlah tenaga outsourcing. Menanggapi hal itu, Sukirman menegaskan pemerintah tidak akan terburu-buru mengambil keputusan sebelum melakukan verifikasi terhadap data dan penyebab berakhirnya kontrak para pekerja.
2: Ya, pelanggaran-pelanggaran kebijakan dari pembangunan atau praktik-praktik kebijakan di seluruh lini dari masing-masing OPD. Tentu kami mengucapkan terima kasih, banyak masukan, dan beberapa hal teknis pasti akan kita tindak lanjuti.
1: Selain persoalan ketenaga kerjaan, massa juga menyinggung dugaan praktek jual-beli jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Sementara itu, Ketua Forlindo Jaya Islah menegaskan, aksi unjuk rasa bukan bertujuan menjatuhkan pemerintah, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial agar pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat.
3: Di sini aspirasi kami sudah diterima dengan baik, disambut dari Bapak PLT Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, kami sangat...
1: Menurut Islam, masyarakat memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan, sekaligus menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dinilai belum berpihak kepada rakyat. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Semarang, kita akan bergeser ke wilayah lain dan terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Ketua Real Estate Indonesia Komisariat Sidoarjo, Hari Hermawan, mengatakan bahwa program pembangunan 3 juta rumah subsidi dinilai menjadi peluang besar menggerakkan sektor properti sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kita akan simak laporan dari Yanuar Fahmi berikut ini.
1: Program pembangunan 3 juta rumah subsidi dinilai menjadi peluang besar untuk menggerakkan sektor properti sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Program nasional ini juga diperkirakan memberikan efek berganda bagi sekitar 180 industri pendukung, mulai dari bahan bangunan hingga jasa konstruksi. Ketua Rekomisariat Sidoarjo, Heri Hermawan, menyatakan keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah, pengembang, lembaga pembiayaan, dan instansi terkait. Rei Sidoarjo menyatakan siap mendukung pelaksanaan program dengan harapan adanya kepastian regulasi, kemudahan perizinan, serta dukungan penyediaan lahan dan infrastruktur.
2: Sebenarnya gini, program ini adalah memang sebenarnya peluang besar ya untuk mengurangi backlog perumahan sekaligus menggerakkan perekonomian lah intinya kan. Sektor properti memang memiliki efek ganda ya terhadap lebih dari 180 industri lah terdampak. Artinya kalau sektor properti tumbuh, perusahaan-perusahaan atau sektor-sektor lain itu akan tumbuh seperti kayak semen, terus pegawai kan, terus mungkin besi dan segala macam.
1: Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef Rizal Taufik Rahman menilai pembangunan rumah subsidi memiliki dampak besar terhadap perekonomian karena mampu menggerakkan berbagai sektor usaha sekaligus menciptakan lapangan kerja.
3: Ini kesempatan dengan 3 juta gitu ya, kemudian didesain, diintegrasikan dengan kawasan-kawasan gitu ya, bahkan pengembangannya berbasis kawasan.
1: Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan dukungan kebijakan yang tepat, program 3 juta rumah subsidi diharapkan mampu mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat sekaligus menjadi salah satu penggerak ekonomi nasional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Kali ini kita mengikuti informasi dari Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak dari kendaraan bermotor bisa meningkat hingga 60%. Dan dalam mencapai target tersebut, pemerintah juga menghentikan program pemutihan dan menggantinya dengan pemberian penghargaan bagi wajib pajak yang taat. Kita akan ikuti informasi yang disampaikan oleh Muhammad Alwi berikut ini.
4: Memberikan reward kepada orang yang patuh pajak, jadi tidak sebaliknya.
5: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengubah strategi untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Jika sebelumnya pemerintah kerap memberikan program pemutihan bagi penunggak pajak, kini penghargaan diberikan kepada masyarakat yang membayar pajak tepat waktu. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, tingkat kepatuhan wajib pajak di NTB saat ini masih di bawah 50%. Karena itu, pemerintah menargetkan angka tersebut meningkat hingga mendekati 60%.
4: Kepatuhan pajak kita itu belum nyampe 50%. Kepatuhan pajak. Jadi potensi itu masih di atas 50%. Ini kita garap, mudah-mudahan kita bisa naik mendekati 60% dulu. Memang rata-rata di seluruh Indonesia, memang rata-rata ketaatan pajak itu hanya sekitar 50%. Nah sekarang, supaya mengubah paradigma dan pola pikir itu, kita berikan reward justru kepada mereka yang taat pajak.
5: Pelaksana tugas Kepala Bapenda NTB, Baik Nelly Yuniarti, mengatakan strategi baru tersebut diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat. Tujuannya agar masyarakat membayar pajak tepat waktu, bukan menunggu adanya pemutihan.
6: Dengan ini kan baru nih caranya nih kita reward yang rajin bayar pajak. Nah mudah-mudahan ini berdampak ke saudara-saudara kita yang lain, bahwa mari kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara, gitu kan, melaksanakan pembayaran pajak dengan tepat waktu. Seperti itu. Mudah-mudahan pasti akan berdampak karena di Indonesia memang tingkat kepatuhan kita masih kecil, gitu ya. Nah ini kita juga harus mensosialisasikan, merubah mindset masyarakat kita, gitu ya, terkait dengan pembayaran kewajiban pembayaran pajak ini.
5: Sementara itu, salah seorang warga Kota Mataram, Ayi, menilai pemberian hadiah bukan solusi utama untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. Menurutnya, yang lebih dibutuhkan adalah penyederhanaan layanan administrasi, terutama proses balik nama kendaraan dan pengurusan dokumen yang masih dianggap memberatkan.
7: Saya sih nggak setuju sebetulnya.
3: Kenapa, Pak?
7: Itu kan simulasi ya, istilahnya untuk menarik supaya masyarakat bayar pajak. Menurut saya, kesadaran masyarakat itu yang paling perlu. Bukan harus diiming-imin hadiah, kita harus membayar. Gitu.
3: Jadi sebaiknya bagaimana, Pak?
7: Ya, simulasinya kayak begini, Pak. Untuk pajak ini dipermudah lah. Segalanya dipermudah. Nggak perlu lagi mesti digampangkan lah, gitu. Jangan ada mesti balik nama atau apa. Kayak permudah lah.
5: Pemprov NTB berharap strategi baru ini dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi modifikasi cuaca atau OMC yang digelar sejak 15 Juli berhasil memicu hujan di sejumlah wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. Bahkan pihak BPBD Kalimantan Selatan menyebut langkah ini jadi bagian dari penanganan darurat saat terjadinya karhutla dan kekeringan. Kita simak laporan dari Diki Munadi berikut ini.
8: Diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca, kita bisa menurunkan hujan.
9: Operasi modifikasi cuaca atau OMC yang dilakukan di Kalimantan Selatan terbukti berhasil setelah menyemai bertonton garam di langit. Penyemaian awan tersebut pun sukses memicu turunnya hujan dengan intensitas yang bervariasi di wilayah Banjarbaru dan sekitarnya. Hal itu pun diakui Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra. Ia menyebut BNPB telah melakukan operasi modifikasi cuaca sejak 15 Juli, merupakan tindak lanjut atas penetapan status darurat kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan di Kalimantan Selatan sebelumnya.
8: Saat melaksanakan operasi modifikasi terdahulu di Mutu ini selama 7 hari, diharapkan dengan operasi modifikasi cuaca, kita bisa menurunkan hujan, sehingga dapat menambah debit air di lahan gambut yang dalam.
9: Sementara di tempat lain, Kepala BPBD Banjarbaru, Yaini Sahrani, mengungkapkan, saat ini sudah sebagian wilayah Banjarbaru mengalami kekeringan. Pihaknya pun menyiagakan peralatan tangki untuk mengantisipasi karhutla.
10: Mulai panas sekali, memang kendala air. Nah, karena itu kami khususnya kami sebagai komando tadi menyiapkan kawan-kawan yang relawan yang punya tangki. Nah, itu nanti membantu sebagai nyuplai air ke lapangan, terutama kawan-kawan damkar lah, kita sebagai OPD-nya di wilayah Kota Banjar.
9: Operasi modifikasi cuaca yang akan dilakukan beberapa hari ini diharapkan dapat menekan potensi terjadinya karhutla di Kalimantan Selatan, sekaligus mengurangi resiko gangguan terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Samsudinor akibat kabut asap.

Informasi dari Banjarmasin tadi menutup warta berita, namun memastikan dibukanya Indonesia Menyapa pagi hari ini. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda pagi hari ini.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Matur nuwun.
1: Aman nai. Makasih. Agar suksma.
2: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi pendengar, sudah pukul 7.39 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini kita masih bersama di kebersamaan Biak pagi ini bersama Pro 1 RRI Biak. Untuk edisi hari ini Selasa di 21 Juli 2026, kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar informasi perakiraan ya cuaca untuk hari ini, perakiraan BMKG di 21 Juli. Cuaca Biak cerah berawan, gelombang laut landai, ini yang kami kutip dari laman rri.co.id.

Ya, pendengar Stasiun Meteorologi Kelas 1 Frans Kaisepo Biak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG merilis perakiraan cuaca untuk wilayah Biak Kota dan sekitarnya. Perakiraan ini berlaku selama 24 jam mulai Selasa 21 Juli 2026 pukul 6 waktu Indonesia Timur. Berdasarkan rilis pada Senin 20 Juli 2026, cuaca pada pagi hari mulai pukul 6 hingga 10 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur diperkirakan berawan. Memasuki siang hari pukul 11 hingga pukul 17.59 waktu Indonesia Timur, kondisi cuaca berubah menjadi cerah berawan. Kondisi cerah berawan ini diperkirakan berlanjut hingga malam hari pada pukul 18 hingga 23.59 menit waktu Indonesia Timur dan terus bertahan pada dini hari pukul 00 hingga pukul 5.59 menit waktu Indonesia Timur. Suhu udara di Biak Kota dan sekitarnya diperkirakan berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara antara 70 hingga 95%. Angin bertiup dari arah barat daya menuju barat laut dengan kecepatan berkisar 5 hingga 25 km per jam. Berbeda dengan perakiraan sebelumnya, pendengar, BMKG Biak tidak mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim untuk periode kali ini, menandakan kondisi cuaca yang relatif stabil di wilayah Biak dan sekitarnya. Untuk perakiraan tinggi gelombang laut, wilayah pelabuhan diperkirakan mengalami tinggi gelombang berkisar 0,25 hingga 0,50 meter, sementara di wilayah perairan tinggi gelombang diperkirakan berkisar 0,50 hingga 1,00 meter. Ya, meski kondisi cuaca cenderung bersahabat, masyarakat khususnya nelayan dan pengguna transportasi laut tetap diimbau untuk memperhatikan perkembangan informasi cuaca terkini dari BMKG guna mengantisipasi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Ya, pendengar, informasi cuaca lebih lanjut dapat diakses melalui laman www.stametbiak.com atau media sosial resmi Stasiun Meteorologi Biak. Demikian mendengar satu informasi perakiraan BMKG untuk 21 Juli, cuaca Biak cerah berawan untuk gelombang laut landai yang kami kutip dari laman rri.co.id. Menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini untuk edisi Selasa 21 Juli 2026.

Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku nggak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kongres Nasional.
1: Kebangkitan nasional memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena merupakan awal dari perjuangan meraih kemerdekaan dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Gerakan Kebangkitan Nasional dimulai pada awal abad ke-20, saat rakyat Indonesia bangkit bersama untuk melawan penjajahan dan mencari jati diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Arti penting Kebangkitan Nasional bagi bangsa Indonesia antara lain membangun kesadaran identitas bangsa dengan budaya, bahasa, dan sejarah yang kaya dan beragam, memperkuat semangat persatuan dan kesatuan dalam perjuangan melawan penjajah sebagai pemantik semangat perjuangan yang mengajarkan pentingnya keberanian, keadilan, dan ketekunan dalam menghadapi rintangan dan hambatan. Kebangkitan Nasional mendorong perkembangan pendidikan dan pemikiran di Indonesia. Kebangkitan Nasional menjadi tonggak penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Kebangkitan Nasional menjadi landasan yang kuat dalam membangun negara Indonesia merdeka dan

0: Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.
1: Pro 1.

Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah berada di jalur yang tepat dalam menjalankan agenda pembangunan nasional. Fokus utama pemerintah menurut Presiden adalah menghapus kemiskinan dan kelaparan melalui berbagai program yang berpihak kepada rakyat. Dikatakan Presiden saat memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin 20 Juli 2026, jangan ragu-ragu, kita berada di jalan yang benar, kita berada di jalan yang rasional. Presiden mengatakan pemerintah terus bekerja keras menjawab berbagai tantangan nasional di tengah ketidakpastian global. Meski masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, ia menilai sejumlah capaian telah menunjukkan hasil yang positif.

Dikatakan presiden, masalahnya masih lebih banyak, cita-cita kita lebih besar, pekerjaan kita masih banyak, perjalanan perjuangan kita masih jauh. Tapi kita sudah melihat sekarang apa yang kita sudah capai. Presiden melanjutkan, kepala negara menyebut ketahanan pangan menjadi salah satu capaian penting pemerintah. Indonesia telah mencapai swasembada 8 komoditas pangan. Indonesia juga memiliki cadangan beras tertinggi sepanjang sejarah, serta mencatat nilai tukar petani tertinggi. Presiden mengakui berbagai kebijakan pemerintah kerap menghadapi tantangan dan tekanan. Namun, Indonesia harus tetap percaya pada kekuatan sendiri serta berpegang pada prinsip pembangunan yang diakui secara internasional. Kita percaya kepada kekuatan kita sendiri, kita percaya kepada hal-hal yang asasi, yang basic. Basic bukan menurut selera kita, basic menurut pakar-pakar dunia, basic menurut PBB, Sustainable Development Goals. Satu informasi yang kami bagikan ke ruang dengar Anda, pendengar, yang kami kutip dari laman rri.co.id, Presiden tegaskan Indonesia sudah di jalur tepat hapus kemiskinan dan kelaparan.

0: sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantung.
1: Pergi! Rasakan ini! Pergi! Pergi!
0: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
1: Jangan kau ambil darahku! Tidak! Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
0: Hah? Menguburkanku?
2: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Ya, pendengar, sudah pukul 8.33 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Masih kebersamaan Biak pagi ini bersama saya Mande dan juga ada operator teknik Bung Yohanes Samperante. Nanti kebersamaan kita hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengungkapkan bahwa bulan Juni 2026 tercatat sebagai salah satu bulan Juni dengan curah hujan terendah dalam lebih dari 3 dekade terakhir di Indonesia. Data pengamatan menunjukkan Juni tahun ini menjadi salah satu Juni dengan curah hujan terendah dalam lebih dari 3 dekade terakhir. BMKG melalui unggahan resmi di akun Instagram pada Rabu 15 Juli 2026. Berdasarkan catatan BMKG, pendengar, curah hujan rata-rata nasional pada Juni 2026 tercatat sebesar 153 mm. Angka tersebut menempatkan Juni 2026 di peringkat ke-8 sebagai bulan Juni dengan curah hujan terendah sejak tahun 1991. Ya, sebagai perbandingan, BMKG mencatat Juni terkering sepanjang sejarah pengamatan terjadi pada tahun 1997 dengan curah hujan rata-rata nasional hanya 66 mm. Kondisi ekstrim kala itu dipicu oleh fenomena El Nino kuat yang membuat musim kemarau semakin kering. Dan berikut ini, pendengar, daftar 8 bulan Juni terkering dalam 35 tahun terakhir beserta rata-rata curah hujan.

menjadi indikasi awal meningkatnya resiko kekeringan akibat fenomena El Nino yang tengah berlangsung tahun ini. Selain itu, pendengar, musim kemarau di Indonesia ini juga terpantau semakin dominan dan mulai memasuki periode puncaknya di berbagai wilayah. BMKG mencatat sebanyak 432 zona musim atau setara 60,5% wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau pada dasarian pertama Juli 2026. Dan untuk periode dasarian kedua Juli 2026, BMKG memperkirakan sekitar 91,45% wilayah Indonesia ini akan mengalami curah hujan kategori rendah, sementara 8,52% wilayah berada pada kategori menengah, dan hanya sekitar 0,03% wilayah yang diperkirakan mengalami curah hujan kategori tinggi. Ya, pendengar, wilayah diperkirakan mengalami curah hujan kategori rendah atau kurang dari 50 mm per dasarian meliputi sebagian besar Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan Sulawesi. Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di Maluku Utara, Maluku, serta sebagian wilayah Papua. Masyarakat diimbau untuk mulai mengantisipasi dampak musim kemarau, jadi seperti krisis air bersih dan potensi kebakaran lahan seiring meningkatnya risiko kekeringan di berbagai daerah. Informasi yang kami kutip dari laman rri.co.id, BMKG Juni 2026 jadi salah satu Juni terkering dalam 30 tahun terakhir.

0: Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kabar dari manapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu hiburan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.